Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Sukarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Sukarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Sukarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: はいはい。
1: Mak, Pak, kenapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
2: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
3: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
4: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
3: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
5: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
4: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
3: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
4: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar. Dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkom dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Wid, saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
3: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
4: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
3: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
4: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
3: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
4: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
3: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
4: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
3: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
4: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Mbok abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: 104 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Wid, saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Banggahan Cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ada yang jawab ya.
2: Tadalah di tempat kita pun maksud saya di luar sana pun abang ibu abang kita pasti jawab.
1: Waalaikumsalam kata di rumah kan. Kita berdua hadir lagi ya di Perempat RRI Pontianak.
2: Betul.
1: Siapa kita kemarin tuh? Kata Wak Ladong tuh?
2: Kata Wak Ladong tuh
1: Maya Romantir
2: sama Ira Maya Sofa.
1: Itulah yang saya suka tuh ya, jarang-jarang kita nih disama-samakan dengan artis kan.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan Mbok Abang hari ini kabarnya baik ya, Mbok Nani lah dengan Kak Ira hari ini. Ngawankan lagi Mbok Abang sampai jam berapa kita nih?
2: Sampai jam 10 lah.
1: Oh, sampai jam 10. Siap ya.
2: Semalam-semalam lah ya kita ya. Jadi kalau hari ini nih anu Kak Ira, ya Allah, rasa tenggorokan nih.
1: Aduh,
2: kayak ada apa gitu.
1: Betul.
2: Ya. Terbatuk-terbatuk dari tadi.
1: Tambah nih tebal kabut asap pagi ini nih.
2: Kepala pun dah mulai tak nyaman kan.
1: Betul.
2: Rasa apa ya, sesak gitu nih.
1: Itulah, nak narik napas tuh rautsenya pas di jalan naik motor walaupun pakai masker tuh, tapi tetap cio masapnya.
2: Ya Allah.
1: Bila lah ini berakhir ya. Udah rasa berapa nih? 2 minggu ada enggak nih?
2: Lebih kayak.
1: Ada hujan kita.
2: Ada hujan, tapi kan belum lah bisa kata orang ngilangkan. Karena kalau hujan nih baru-baru sikit macam kayak gini nih, asap kan pada naik.
1: Makin naik asap.
2: Bumbung asap kan. Itulah.
1: Sian orang-orang yang ada asma.
2: Budak-budak kecil.
1: Orang-orang tua kan.
2: Ya Allah. Hey.
1: Kalau di kubur raya tuh saya baca pagi tadi tuh kan nak jogging lah nih pagi nih kan. Lihat lo kondisi udara. Rupanya udah masuk kategori berbahaya.
2: Udah. Dari beberapa hari yang lalu tuh memang udah masuk kategori itu dah.
1: Itulah
2: gitu kan.
1: Maka.
2: Cuma orang
1: coba gak turunkan sih kalau sudah enak kita
2: kena.
1: Lucu pula. Oh gitu kemarin tuh ya. Betulan nih betul.
2: Ya Allah.
1: Tintep di balik mic.
2: Lalu kayak membingkai gitu ngomong. Nah itulah gitu. Kak Ira. Jadi kalau kita lihat nih memang asap udah semakin tebal,
1: ya,
2: ya kan?
1: Betul.
2: Aktivitas kita pun tadi nggak bisa kita berhenti,
1: kan? Masih harus dijalankan.
2: Kalau ke kantor, kan pasti kita keluar rumah.
1: Iya. Saya lagi perjalanan jauh ya.
2: Belanja keluar rumah, nggak kita. Budak-budak nih, ada yang diliburkan ya, nak?
1: Ada.
2: Ada yang diliburkan, tapi aktivitas dia main futsal. Kan?
1: Mancing dia.
2: Memang gak bisa main kita tuh didiamkan dia di rumah.
1: Itulah.
2: Gini.
1: Aku Buraya katanya diliburkan lagi nih yang SD, yang PAUD, yang SMP, yang SMA masih pula masuk nih.
2: Dewasa kayaknya.
1: Itulah.
2: Tapi ini kan peran serta dari orang tua pun
1: betul
2: penting. Anak-anak diliburkan nih maksud dari pemerintah nih supaya dia di rumah.
1: Yeah, ya. Betul.
2: Tapi ya budak-budaknya seorang pun kayaknya agak-agak sedikit tinggal gak nih.
1: Pergi mak kerja, pergi gak dia turun. Kita cek dia di rumah. Ada di rumah, aduh kata dia. Ya Allah.
2: Itulah kan namanya budak-budak gak ya. Namanya budak-budak, mana gak bisa kita nak ngelarang dia yang seanu-anunya kalau dia punya aktivitas kayak dia nak olahraga futsal, kawan dia nyusul kan, gimana lah caranya? Yang kita minta adalah cepat-cepat, moga-moga asap nih
1: segera berlalu. Hujan kayaknya solusinya memang hujan turun deras,
2: merata.
1: Merata tapi jangan gak banjir jadinya.
2: salah lagi.
1: Minta. Yang pas ya lah hujannya untuk menghilangkan asap. Betul.
2: Asap meredakan apa mematikan apa titik-titik api
1: yang banyak gitu. Yang masuk kategori itu saya baca di kalau di Kalimantan Barat tuh Mempawah, Kuburaya tuh kategorinya berbahaya dah udaranya karena kabut asapnya tebal. Saya tadi pagi berangkat ya Allah. Ayah nih dua tuh.
2: Kita nampak. Bayangkan bawa abang kita yang pagi-pagi harus turun ke ladang. Turun ke sawah.
1: Apalagi Kuburaya kan, sawah-sawah tuh tertutup kabut benar.
2: Makanya gimana lah caranya dia kan.
1: Biasa kok dari Ayani itu kan komplek perumahan saya tuh atap-atap rumah nampak lah gitu kan. Ini tak ada sekali nampak.
2: Saya kok pagi-pagi ya naik saya ke atas kan ambil anduk untuk mandi ini kan. Begitu lihat Ya Allah mak, kabut. Selasa pula saya tu ada di Bandung.
1: Itulah kata orang bilang kan. Tambahkan lagi kan angin kemarin tu banyak daun-daun gugur.
2: Iya, itulah.
1: Orang bilang. Ya Allah, kita rasanya ada orang bikin konten tu dia bilang kayak di Bandung kata dia.
2: Di puncak gitu kan.
1: Itu kabutnya

0: sembayang tuh, aku mulai lah kita meracik-racik tuh.
1: Bentuk lah nanti seminggu. Paling enggak nak goreng ikan tinggal goreng, ayam udah tinggal goreng gitu.
0: Enggak kayak mak-mak kita yang ada di rumah tuh.
1: Kalau kan, mak saya dia suka pergi belanja setiap hari tuh.
0: Belanja setiap hari, makan pun nyaman dia kan, berubah-ubah kita nih apa yang ada lah.
1: Sempat saya mak ya. Tapi saya baca-baca nih, cek-cek harga 9
0: bahan pokok.
1: Oh ya, ada lagunya tuh ya.
0: 9 bahan pokok.
1: Enggak boleh nanti gede. Untuk apa namanya, harga-harga pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Jadi bukan kata saya nih ya. Harga beras tuh katanya di stabil tinggi. Enggak tinggi, tinggi sikit.
0: Ya, agak tinggi sikit. Naik lah dia. Yeah. Yang biasanya tuh 70 kemarin tuh beras apa tuh 70 tuh naiklah 80 lebih.
1: Oh.
0: Nah, yang 80 lebih tuh naik dah 90 lebih. Saya bilang.
1: Iya, ini beberapa memang. Jadi apa namanya, disuruh cari alternatif yang pilihan yang lebih terjangkau. Katanya beras SPHP Bulog tuh, nah itu yang banyak masyarakat pilih. Masih kisaran 12.000, 13.000 per kilo. Yang masih tinggi gak? Daging sapi.
0: Iya betul tuh, daging sapi
1: 142
0: itu.
1: Sama itu, ayam ras.
0: Kalau anaknya 142 itu di inilah ya.
1: Udah naik ke pasar dah, 150, 170 kali ya.
0: Iya betul. Segitulah.
1: Padahal enggak gak lebaran, enggak gak ada apa nih.
0: Namanya kan kalau apa namanya, ada keterkaitan semua nih. Kalau satu naik, pasti yang lainnya pasti naik.
1: Harga cabai, telur, ayam ras. Ayam rasnya pun dagingnya tuh. Cabai masih naik turun.
0: Sebentar-bentar 10.000, sebentar-bentar 12.000.
1: 45 lumayan gak ya.
0: Semalam saya beli tuh satu on 10.000.
1: Sikit.
0: Satu on 10.000 berarti sekilo 100 kan.
1: Iya.
0: Kan bisa pula sikit.
1: Iya. Panjur sekalian beli gitu kan. Gimana gak mbok abang yang belanja pagi ini nih, terasa ndak harga-harga naik? Atau gimana gak kondisi terkini di daerah masing-masing? Apa nama tuh kabut asapnya ya? Boleh ngobrol-ngobrol sama kita ya. Mbok Nani, teleponnya berapa?
0: Telepon WA.
1: Telepon yang udah hafal lah tuh ya. Yang biasa gabung.
0: Semalam gak dianokkan Kak Ira tuh yang dikasih Kak Mai itu.
1: Jadi nomor telepon yang biasa lah Mbak Abang ya. Malumlah kami ini rumah orang, enggak apa enggak nomor telepon. Gitu, Bang.
0: Tuh tadi tuh yang kita ngomongkan masalah harga-harga 9 bahan pokok ya. Kalau beras tadaklah kita nih, karena kan kita tadak enggak mungkin kita enggak nanam beras di rumah masing-masing nih, nanam padi kan.
1: Halaman saya tuh ya, tanah dua pot.
0: Tapi kita bisa menyiasati dengan menanam tanaman lain tuh. Misalnya kan sekarang kok kita lihat suka apa? Kak Irae. Kalau udah ngelihat konten-konten orang di TikTok apa tuh, kita ambil yang positifnya ya. Dia memanfaatkan apa namanya, itu galon-galon bekas, air mineral bekas ya, botolnya tuh kan dibuatnya
1: hidroponik tuh kan.
0: Dibuatnya nanam kangkung, tumbuh subur kangkungku. Jadi enggak petik-petik gitu kan.
1: Betul.
0: Segala nanam tomat, segala nanam cabai sebenarnya.
1: Jadi paling enggak untuk hari-hari kita ya lah.
0: Untuk hari-hari kita aja. Saya pernah dulu tuh coba saya menanam di polybag itu sawi, apa sawi keriting kata orang kan. Tumbuh banyak.
1: Sukanya
0: tapi sekarang enggak. Makin malas sih.
1: Minimal kata orang tuh cabai rawit biasanya pakai polybag kan. Terus di rumah tuh dulu pernah apa tuh don sop.
0: Jadi kan ambil lah kan kalau kita enggak masak, perlu lagi kita beli.
1: Ini lagi yang mudah tuh, cangkok manis. Yang tinggal tancap-tancap ya tuh. Biasanya kan kita kok masak mie rebus tuh, kasih cangkok manis enak gak kan?
0: Iya kak, belum pernah saya ngerasa. Kalau saya dulu tuh kalau masak sok keladi kan kalau beli daun kesum kan tak bisa sikit.
1: Oh iya betul kan? Daun kesum.
0: Cucuk-cucuk kan tumbuh pula. Subur daun kesum saya. Datang saya manggil orang bersihkan rumput habis.
1: Bersihkan rumput liar. Susah tuh nyari daun kesum, daun kunyit. Itu biasanya.
0: Salah gak, nanam pun tak ada di tempat. Nanam tuh langsung di tanah, habis lah.
1: Dikira rumput liar.
0: Habislah.
1: Ada yang nelpon kita kayak aneh.
0: Ada, cobalah angkat loh.
1: Ini ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Mbak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kenal kami ya, Mbak Ira.
1: Saya belum kenal. Apa pula iya dengan
0: Nani?
2: Mbak Nani kan.
0: Pagi, Mbak Nani.
1: Pagi.
2: Aura ya.
1: Kak Aura nih.
2: Kak Aura. Ya. Kak Aura kalau kita senggol harus sama Pak Mo,
1: iya kan? Gitu kah?
2: Sepaket.
1: Oh, sepaket.
0: Ada Pak Mo di belakang.
2: Oh, ada. Sehat-sehat ke Aura sama Pak Mo nih.
0: Sehat. Sehat, Mbak. Mbak Ira. Tanya deh siapa tuh?
2: Nanya siapa tuh gitu. Apa dibuat di belakang tuh?
0: Ada, tak tahu lah.
2: Bersih-bersih kali ya.
0: Gosok-gosok.
2: Gosok-gosok. Oh iya, gosok panci.
1: Mantap, ada yang bantu gosok panci.
0: Kami duduk lo bentak.
2: Aura di Sungai Rengas nih ya.
0: Kami di Sungai Rengas.
2: Di Sungai Rengas.
0: Simpang Banjar, Mbak.
2: Simpang Banjar.
1: Iya.
2: Mbok terus komen sana tuh.
1: Mana saya tahu. Oh, iya. Saya lewat-lewat ya yang mana tuh tak tahu saya.
2: Tak tahu nama daerah. Oh, Sungai Rengas ya gitu ya.
0: Ini di kubur kayu nih.
2: Oh iya, masuk kubur aja betul. Iya, memang Sungai Rengas ya. Kakak apa tuh? Udah masak belum Aura nih?
0: Udah ada masak dah.
1: Belanja apa tadi, Kak? Belanja apa tadi?
0: Tak ada belanja. Kami kalau ada duit belanja tak ada lah, Mbak. Orang yang anu ya lah sudah.
1: Jadi apa lah dimasak tuh?
3: Assalamualaikum, Mbak Ira.
2: Waalaikumsalam, Pak Mo.
3: Halo, apa kabar, Mbak Ira?
2: Sehat, alhamdulillah. Dah masak ke berdua nih katanya tadi tuh?
3: Udah dah masak dah, dah nyedut air dah saya dah.
2: Mantap.
3: Masak sayur gini.
1: Apa sayur dimasak tuh?
0: Ada
2: air,
0: Mbak.
2: Paling
0: telur.
2: Bagus telur tuh.
1: Protein tinggi telur tuh.
0: Iya. Tadi itu ada apa? Ikan kering ya.
1: Yelah, itu belum bergizi, itu lah yang sedap. Bolehlah kami ini dengan Kak Ira diajak.
2: Saya dah mau piring dah.
0: Boleh.
2: Itu tak boleh, ada orang masak. Lalu nak nawarkan diri.
3: Munani coba ya, selalu sekuaga.
2: Amin. Sehat-sehat gak Pak Mo dengan Aura ya.
3: Yelah, kali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, sedap.
1: Udara.
0: Cerita apa ini, Mbak?
2: Ceritalah nih tadi kabut asap pagi.
0: Oh, kalau tempat kami ini masih ada, Mbak.
2: Masih tebal kan?
1: Masih tebal ya.
2: Ada hujan enggak di Sungai Rengas?
0: Semalam kemarin hujan cuma setengah jam ya.
1: Setengah jam ya.
0: Itu hilang kali itu, hilang kabut.
1: Belum bisa hilang kabut tuh.
2: Tapi air enggak payah di sana.
0: Payau dah, Mbak. Nak asin dah.
1: Di sana ya. Kan memang lebih dekat ke sana kan, ke laut.
2: Betul, Sungai Rengas.
0: Dah itu dah mulai nak asin dah. Kita bersabun mandi ya.
2: Udah masih licin badan kita.
0: Getak-getak rasanya, Mbak.
1: Tapi di Kak Ura ada nampung air hujan kan?
0: Ada.
1: Memang penting.
0: Itu ya satu tempayan.
1: Jadilah untuk kita masak tu kan.
0: Cukup-cukup lah.
2: Kok orang ada sih mandi pakai galon dia ya? Kok orang ada?
0: ada
2: usaha galon maksudnya.
1: Saya mandi pakai galon dah, Kak Ira.
2: Ya Allah.
1: Saya mandi pakai galon tapi diisi air ledeng.
2: Galon kosong diisi air ledeng.
0: Cerita itu ya, cerita kabut asap dengan anak bang
1: mahal. Betul,
2: beberapa dengan
0: bang mahal sih memang iyalah, Mbak. Cuman kita ni kan orang yang anak ya lah.
2: Yang
0: kita
2: ada ya lah.
0: Itulah tadak.
1: Itulah kita.
2: Tak mampu beli ayam telur lo, kan?
0: Itulah maka tak mampu beli ayam telur ya lah. Tak mampu
1: beli telur ceker.
2: Sedapat lah ya.
0: Dia yang tukang belanja.
3: 1,800.
2: Masih ada 1,800. Masih. Saya tak ada di bawah 2,000.
3: 28,000 tu lah harga telur.
0: Yang paling mahal tu 2,003 ya.
3: Di kampung ada.
2: Kot saya tak ada di bawah 2,000.
0: itu di agen Pak, kalau di toko sini udah naik dah yang 1.800 jadi 2.000.
1: Kalau agen-agen tuh ya, memang masih ada lah.
0: Kalau yang 2.000 jadi 2.300.
1: Dahlah kau lah kita miara ayam ya lah.
0: Memang
4: jadi ya, agen.
0: Banyak makan ayam.
1: Kan Pak Mom miara ayam kalau enggak salah saya kan?
0: Ada, tapi enggak begitu banyak lah, Mbak.
4: Aduh lah, tapi
1: jadilah, kalau bertelur dia satu hari dua kan, untuk kita makan, cukup lah.
0: Cukup lah, mungkin aku kira belum bertelur dah, mulai kentang, dia minta rumah dah. Hancur kan, udah ni.
4: Udah ditunggu.
0: Kan, dia ya, Mbak suka makan telur, baik.
4: Betul, paling bagus telur tu.
0: Gitu, kalau sayur-sayur ni jauh, tengah-tengah sana.
1: Oh, belinya ya. Enggak ada pasar dekat situ tuh.
0: Tak ada toko. Kalau toko ini tak ada jual sayur, Mbak.
1: Oh, jual kering-kering ya dia kali.
0: Kecuali indomie, telur, ikan asin, cabai kering itu ya, yang lain.
1: Yang tahan lama bahwa maksudnya.
0: Ayam tahan lama. Kita nak beli sayur di sana setengah hangat.
1: Oh, iya.
4: Nanti bertanam ya Lani dengan Pak Mok nih sayur nih Pak Mok.
0: Itulah dia bapaknya nanam itu ya, keladi.
1: Sedap tuh.
4: Kangkung.
0: Tapi lama gak nunggu, Mbak.
1: Kangkung.
4: Kangkung tinggal cepat-cepat ke parit kan.
0: Kangkung cakok manis.
1: Sedap
4: ya. Daun ubi kali ya.
1: Daun ubi dan buas-buas.
0: Tinggal sikit.
1: Tinggal petik. Betul.
0: Sedap. Tapi lama gak kadang-kadang nunggu itu, Mbak.
1: Nah, kita nanam sekarang untuk persiapan kita nanti tuh.
4: Di hari tua kan.
1: Di hari tua Kak Ira sedang enggak?
0: Lama
1: hidup aja lah. Kau enggak anu aja Rah. Ada kawan saya tuh suka benar dia tuh di Sungai Rengas enggak kata dia tuh.
0: Siapa
1: dia
0: nama?
1: Siapa nama? Ya.
4: Sobirin.
0: Tapi
1: kan dia suka nak tak? Suka apa? Ngeramban kata orang.
4: Oh iya, pakis kan?
1: Asal
3: ramban pakis. Apa nama bulu kau malu?
1: Daun ubi kata ha. Kan sungai Rengas tu banyak.
3: Ramban apa lah? Remis banyak.
0: Kalau remis ada ni mak cuma jauh pas kami nak ke kain.
1: Oh gitu.
0: Kecuali dia yang bisa kain.
1: Oh, banyak remis ya.
0: Kalau air kering ni banyak orang nanggok remis ni. Remis ni mak. Banyak remis ni.
1: Remis tu kerang dara ya.
0: Yang warna biru belau.
1: Bukan yang kalau yang itu tuh apa yang bergaris-garis tuh? Kerang
0: itu
1: apa tuh?
0: Kepah.
1: Bukan. Bukan yang putih tuh, Kak. Apa ke nama? Kerang ya.
0: Kerang itu kerang.
4: Saya tahunya kok di parit tuh
1: gondang.
0: Gondang ada.
4: Gondang saya suka.
0: Sama lah tapi jauh
3: ini banyak ladang ini.
4: Gondang betul.
1: Gondang di ladang ya.
4: Betul sama-sama di parit-parit.
1: Itu kita kalau di Pontianak nih belum ada orang mengolah gondang kan? Saya
0: belum,
1: pernah.
0: Tapi kalau tempat kami sana banyak di parit, Mbak.
1: Kalau saya pernah dikasih orang dari Jakarta tuh, dia dibuat Kentucky.
4: Enak.
1: Jadi ada udah memang jual di sana Kentucky gondang. Kita nih belum. Kok di sini siapa tahu kita kan bisa tuh. Kan gondang kita banyak, sawah kita banyak ya sini.
4: Iya, betul.
0: Ada. Enak tuh, Mbak, dimasak dengan kacang nyaman.
4: Kalau saya dulu tuh dikasih tetangga tuh di sambal ya gitu.
0: Iya, di kasih kacang macam kita bikin apa ya?
3: Kacang tanah
0: seperti kita bikin
4: pecah.
0: Gado-gado,
4: pecah.
0: Gado-gado enak, kami pernah coba. Nyaman.
4: Mau saya cari lah. Zaman kecil saya nyari gondang, ya udah besar nih ya Allah. Besar saya daripada gondang parit. Enggak cukup.
3: Saya pernah pergi ke parit tapi bohong rumah, ambil air ulang, kemudian sama ambil ini, ambil remes.
0: Tak ada ngambil remes.
3: Ngelam belok di parit tu. Apalah satu ini, satu kentung.
4: Dapatlah, lumayan gak kan. Bagus proteinnya tu ya.
0: Tapi kasih kan itu, Mbak tak pernah makan gitu-gitu. Kecuali dulu ada orang tua. Sekali ada di sini, rupanya sini ada remes. Jadi kan tahu saya suka remes.
1: Sayangnya.
4: Nak seham bersihkannya gak tuh ya? Itulah yang saya menyerah tuh. Betul.
0: Masak campur cabai. Enak tuh. Atau campur apa-apalah. Enak gak tuh. Macam kita campur sayur. Macam takut manis nih. Namun gak dicampur. Apa gitu campur. Itu apa nama tuh. sotong kalau ada enak, beradulah dah.
1: Sedap. Eh, tadi dengar apa? Siapa nama anak Pak Mok tadi ya? Ada Kak Aura ni suka remes kata dia, begitu ada remes pun ditangkapkannya Rai. Itulah Rai.
2: Itulah.
1: Ayah.
2: Arek tu.
0: Enak itu makanan nyaman tu. Kita kan tak pernah makan daging. Apa yang ada lah kita ambil.
1: Betul. Proteinnya tinggi.
0: Nama sih proteinnya tinggi. Tak boleh kayak terlalu anu.
1: Tak boleh terlalu banyak.
4: Kolesterol nanti.
0: Kalau sekali ngambil ibaratkan satu sebulan sekali ngambil dua kali jadilah.
1: Betul. Pokoknya semua tu jangan nak banyak-banyak. Sedang-sedang ya. Tak boleh berlebihan.
3: Kalau ada busur remes sembira. Satu et pukul di ibu.
1: Apa?
3: Satu RT
4: buat nih, satu RT. Ngerjakan tuh.
1: Tapi kita belum ada bukti kan Kak Ira? Belum ada bukti nih.
4: Saya dah bawa mangkok. Asyik nak bawa mangkok dari tadi kan.
1: Kak Ira dah ada bawa mangkok dah.
4: Kak Ira ni lengkap ya, mangkok ada, piring ada.
1: Baskom pun ada.
4: Kalau orang buat es, saya dah bawa gelas. Bawa cangkir.
3: Kalau dia ngambil boleh pendapat banyak dah pernah. Kita pakai tanggut saji, tau saji tu.
4: Oh, nanggut pakai tudung saji. Betul pula.
3: Ada itu kan, kami cair ya, kita goyang ini kan turun dia cair. Tinggal lah kemesnya kita kumpul lah tangga.
1: Kak Ira membawa anot parabola ke sana.
0: Boleh itu.
1: Parabola.
4: Lebih besar lagi kan.
0: Aman. Puasa dengan
4: cabai. Jangan lah. Kata Mama Ririn ya, kalau Kuala Mandor banyak pucuk ubi, kata Mama Ririn.
1: Boleh lah tuh. Bertukar-tukar situ tuh.
4: Pucuk ubi. Mama Ririn suka bikin apa? Kue apa?
0: Boleh.
4: Pernah bawa sini kalau enggak salah saya tuh.
0: Remes, tukar itu apa?
4: Tukar kue apa?
1: Barter gitu sekarang.
4: Itulah cerita ya Aura.
0: Iyalah,
4: udahlah dulu.
1: Makasih ya. Makasih ya Kak Aura, Pak Mok.
0: Tetap semangat ya.
4: Siap.
0: Sehat selalu. Makasih banyak.
4: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura dan Pak Mo nih sepaket. Sedap. Aura nak makan remis langsung diterjun ke paret. Ada Pak Sadi lagi, kita terima lo lagi ya. Halo.
5: Aduh, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebak Pak Sadi dari mana, Mbok?
1: Hah? Kenapa pula putus tuh?
4: Nah, yang mana teleponnya nih?
1: Yang tadi lah.
4: Ini kan sama ga? Bukan, sini
1: Ini kali.
4: Nih. Pak Sadi di Paret Keladi.
1: Oh iya ke?
4: Halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar Mbak Nani?
1: Baik, alhamdulillah.
6: Saya adalah maestro Mbak Nani yang sangat setia dari dulu.
1: Pak siapa nak?
4: Pak Herman.
1: Malam lah, kami ini dah lama tak ngadap mic nih.
6: Pak saya tu ngelihat kemana Mbak Nani itu. Dari saya dengar pun lagi lah, dari masih ada SW. Masih ada AM.
4: Alhamdulillah.
6: Ada FM, ada AM, kemudian ada SW 1, SW 2.
4: Iya.
6: Saya sudah dengar suara Mbak Nani lah.
1: Saya pun suka kalau dah pendengar-pendengar lama kita nih balik lagi ya, Kak Ira.
6: Iya, tapi lama. Tunggu-tunggu sampai ujungnya 24 baru sekarang dengar suara Mbak Nani.
1: Kita dah kita nih agak datang ke rumah perempat nih. Gantikan Bokpit nih, gantikan Bokpit loh sebentar.
6: Ya kalau ada apa saya mau tuh jangan datang aja, jangan situ lagi.
4: Aduh.
1: Iyalah.
4: Saya sih mau ya.
6: Seperti kira Adrian ini kan penyakit cuman saya nih. Apakah 71 tuh ya? Pulau itu tuh. Tunggu-tunggu ya, ada bilang tunggu kemana tuh kira.
4: Kemana udah itu ya.
6: Dia bilang, jangan-jangan ya Ira dengan Mbok Nani udah naik pangkat ya.
1: Bukan kami turun ke bawah.
4: Bukan kami turun ke bawah.
1: Jangan kena orang datang.
4: RRI itu punya siapa? Punya kami, bukan?
6: Tunggu-tunggu. Tapi Mbok Nani lah sangat lama saya tidak dengar. Kalau rekaman-rekaman sih, adalah kita dengarkan. Kalau orang yang langsung baru hari ini.
4: Alhamdulillah. Bagi
6: saya manusia yang paling butuh hari ini. Karena saya tidak kerja. Jadi kan memang tidak turun kerja ini. Mengapa dari pagi tiba-tiba muncul suara penyanyi dua lah.
4: Alhamdulillah. Ya Allah, masih
1: kemarin ada gak kita padahal ya? pas kerja kan,
4: pas kerja,
1: jadi
6: tadi kemarin pas kerja. Tadi kan mbak bulan ini Boyle kan ya kan terlalu ada tuh, saya kan bekerja di pelamboyan. Di pelamboyan tuh masih banyak, 2008, 2007 itu masih banyak.
1: Oh, sebanyak ya.
4: Banyak. OTW pelamboyan abis ini gitu.
6: Kalau itu abis kerja tuh ya, pasti balik tuh malah itu, malah 15.000, malah 10.000 gitu. Yang yang 1.700 itu, masih banyak. 2005 pun banyak, tapi kita lebih memilih yang 1.700, 1.800.
1: Pantas lah ibu-ibu banyak kesana, ya enggak?
4: Iya. Maksudnya memang.
6: Nah, kalau tapi kalau Bu Ira sama Bu Nani pelamboyan itu kan sama. Kalau berangkat cari ini nggak jauh lagi, gitu, nggak jauh.
1: Berangkat dari kantor, nggak jauh memang. Kembali kemana lah beli telur lo di pelamboyan?
6: Atau baliknya pun
4: kerja balik. Betul. Kawan saya dulu kok gitu. Ah, balik kantor nih dia belanja ke pelamboyan. Sore-sore kan pasar sore ada ya, Pak ya?
6: Oh. Tapi kalau balik itu agak sulit tuh yang jual 1.800, 1.700.
1: Udah ada kali.
4: Oh, tinggal sayuk-sayuk ya kali itu ya.
6: Balik dari jam 10 masih banyak. Jam 10, jam 11 masih banyak.
1: Saya tuh suka tuh kalau ke pelamboyan tuh kalau udah mau tahun baru.
4: Oh,
1: beli
4: jagung.
1: Jagung.
4: Murah.
6: Oh, kalau itu jagung setiap hari. Tapi kami bukan beli jagung itu. Jagung itu anak-anak jagung tuh, untuk sayur tuh.
1: Oh, baby jagung. Baby jagung. Untuk buat buat apa nama? Huh?
4: Capcay.
1: Capcay.
6: Nah, itu kalau anak jagung itu bikin sayur tuh enak. Campur brokoli, campur anak jagung.
4: Kol.
1: Sedap.
6: Enak tuh.
1: Betul. Masak seorang tuh lah. Harga murah lah.
4: Betul. Kalau kau beli 25.000 kata dia.
1: Sikit kali kan.
4: Kangkungnya kemarin berapa? 2.
6: Memang iya harga. Kalau kita beli lagi jadi 25.000 sikit. Begitu kita beli yang lagi 25.000 dimasak jiwanya.
4: Bisa untuk besok-besok lagi malahan kan.
6: Nah itu memang iya.
4: Ibu jadi sehat ya nih Pak?
6: Ibu ada sedikit kurang sehat hari ini.
1: Cepat sembuh ya Bu ya, cepat anak lagi, beraktivitas lagi.
4: Ibu ini rajin masak ya Pak ya?
6: Wah, alhamdulillah rajin masak. Dan masakannya enak banget tuh Ibu.
4: Saya bawa piring lagi.
1: Iya banyak bawa piring Pak. Tadi ke tempat Kak Aura dia nak bawa piring, tempat Pak Herman dia nak bawa piring.
4: Ya Allah. Boleh dengar orang masak nak bawa piring.
1: Malu saya punya kawan cemini nih.
6: Boleh itu yang senang tuh. Kita kan merasa bersyukur lah ada masih ada orang-orang yang sudi mencicipi masakan kita.
4: Kita sih kok udah bagian makan ya Pak ya.
6: Jadi harapkan bawa Nani nih. Bisa owner lagi kapan-kapan di mana.
1: Amin nanti
6: emang dulu tuh saya tuh setiap hari dengarkan baik baca berita atau apa lah itu. Begitu hilang ada apa juga cuma saya nggak tahu.
1: Jadi jai langkong Pak
4: datang dari jemput tiba-tiba lagi
1: hilang datang.
6: Saya
4: halo.
6: Saya ingin tuh ntar dipindahkan ke Sintang, janganlah saya bilang kan.
4: Berhampir.
6: Jadi alhamdulillah Bu Ira dan Bu Nani udah
4: ada kita
6: muncul kembali di telepon on air. Saya harapkan lain-lain waktu kita bisa berkomunikasi dan
4: insyaallah
6: Bu Nani saya kembali.
4: Insyaallah Pak Herman.
6: Ada satu lagi penyiar yang saya rindukan apa yang muncul tuh.
4: Siapa?
6: Itu Diana Rusmawati.
1: Oh, Teteh Diana sekarang udah di Malang.
6: Itu. Siapa siaran dia tahu?
1: Kebetulan beliau udah dapat tanggung jawab baru jadi kepala RRI Malang.
6: Oh, berarti beliau nggak ada di sini lah.
1: Nggak ada lah. Bu Agustini juga kan?
4: Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa balik lagi sini walaupun enggak siaran lagi ya.
1: Bu Agustini sekarang ada di Palu.
4: Palu.
6: Tapi saya khawatir kembali lagi. Ini ibaratnya macamnya Kabul Budiono kan kembali lagi.
1: Iya, Pak Kabul kan sudah ini juga sudah apa? Pensiun kan.
6: Nah, kemudian apa?
1: Pak Deden.
4: Siapa lagi?
6: Epin dia apa hati kan sampai meninggal.
1: Iya.
4: Yeah. Oh,
6: itu. Ngomong-ngomong kalau Mbak tahu kabarnya Abang Sugeng Dasan tuh yang dapat di situ.
2: Pak Sugeng Dasam sudah pensiun dan berapa tahun yang lalu juga sudah berpulang ke Ramatullah.
6: Ya mudah-mudahan lah yang masih hidup selalu sehat.
2: Amin.
6: Yang sudah berpulang tempat Allah di jannahnya Allah.
2: Amin amin amin.
6: Kita kan banyak penyiar-penyiar yang dari itu banyak, tapi sekarangnya dua orang baru muncul di sini.
4: Nanti kita angkut lah yang lain lagi kita usahakan ya.
6: Mudah-mudahan. Oke lah ya.
2: Ya terima kasih Pak, selamat beraktivitas. Selamat
1: beraktivitas lagi Pak, sehat selalu.
6: Kalau hari ini saya tidak beraktivitas, saya cuma diam depan radio ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Ya Pak.
6: Saya ulangi lagi, kalau ingin kalau yang sering apa sih tujuh datanglah ke Flamboyan.
1: Iya, baik Pak. Ya, Ira udah siap dengan nano kantong dia.
4: Tadi bawa piring sekarang bawa kantong.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Herman, terima kasih sudah jadi pendengar setia.
1: Memang dulu
4: dari
1: banyak.
4: Zaman berarti udah lama lah tuh ya.
1: Lama sekali Pak Herman tuh. Dulu ada juga banyak lah yang pendengar.
4: Saya janda kenal yang disebut-sebutkan tadi itu saya enggak.
1: Enggak kenal. Ya.
4: Ya, apa tadi Bu Nani itu saya enggak kenal. Belum lahir.
1: Gitu ya. Jadi kelihatan lah nih.
4: Sejuknya ya Allah. Ini lagi tetap mampu siaran nih, Bu ya. Sejuk.
1: Karena kan memang kalau yang di kita nih Kandra, pendingin ini sebenarnya bukan untuk
4: kita
1: orang, tapi untuk alat.
4: Untuk alat-alat
1: kan?
4: Betul.
1: Karena kalau itu kalau alat-alat kita rusak nih apa ya pula kita nih kan.
4: Betul.
1: Mengunjungi
4: bagus pun suara Mbok nih kok mic-nya tidak bagus kan lancarnya.
1: Jadi itulah.
4: Iya, makasih Pak Herman ya udah jadi pendengar setia kita. Tadi kita nak bilang nih Pak, kita nih siaran Senin sampai Rabu gitu misalnya kan. Takut tak kerja pula 3 hari Bapak. Okay. Kita lagu lah lo kali ya.
1: Lagu ya dulu ya.
4: Tunggu lo yang mau gabung ya, sabar lo ya.
1: Sabar lo ya kami.
4: Mbak Abang.
1: Nah, penduduk namanya?
4: Itu makan bakso lo. Oh, yang mana tadi lagu ya? Lupa saya udah sampai di mana tadi ya. Aduh, sabar lo ya. Oke.
1: Okay. Kita kasih nanti, lagu apa nih?
4: Ini lagu dari Ucu Rusdi, apa? Judulnya Uncak Kapuas.
1: Oh iya lah.
4: Gitu lah ya kita.
1: Dengarkan sama-sama ya, Bu Abang. Ini
4: udah kayaknya nih.
1: Cocok. Oh iya. Parah Ira nih siarannya rupanya. Lagu pun dia lupa.
4: Udah lama saya enggak
1: megang ini. Jadi apa ke ya?
4: Yang mana tadi sampai.
1: Iya, untuk Bu Abang semua yang tadi seperti juga ibu dari apa istri dari Pak Herman tadi yang mungkin kondisinya lagi nggak enak badan gitu kan. Semoga lah cepat sembuh semuanya ya, kita sehat-sehat semuanya, kita beraktivitas semuanya. Betul. Dengan lancar ya.
4: Baiklah kita langsung putarkan ya lagunya. Betul nampaknya nih lagunya nih ya. Tadi Ucu Rusdi dengan Uncak Kapuas. Nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi sama Mbok Abang yang mau gabung di via telepon, via WhatsApp pun bisa ya.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: 104 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Balik lagi kita.
2: Muncul lagi kita
1: ya. Ada Mbok Nani, ada Kak Ira gak yang ngawankan Mbok Abang. Kita sih bertamu tadi ya.
2: Diserahkan kunci.
1: Entong gak suruh bersih-bersih gak kita ya. Tapi Mbok Nani rajin berkemas di sini dari tadi tuh. Saya sih makan bakso.
2: Jiwa-jiwa
1: emak-emak tuh ya.
2: Jiwa emak-emak nih memang dia.
1: Kita angkat lagi telepon kayaknya nih ya.
2: Ada ke?
1: Ada nih, tapi yang mana naikkan ini ya. Kemarin mana sini kan? Oh, langsung naik ke dia. Oh, satu PC. Oh, iya. Oh, Mama Ririn.
3: Iya.
1: Ngapa gak terbolak-balik suara kita nih?
3: Tolong
1: gak.
2: Volume kan sikit lah radionya. Radionya, volumenya. Volume.
1: Titip kan tetangga lo ke situ.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sila-sila masuk-masuk. Mama Ririn.
3: Usahkan sikit tuh pintu tuh.
1: Lu biasa gak masuk dari jendela.
3: Assalamualaikum,
1: Pak Ila.
2: Sama-sama.
1: Duduk bawah ya lah kita ya.
3: Duduk atas tak muat.
2: Ada saya anu bentang tikar dah nih. Duduklah silakan.
1: Bukan, duduk bawah sih nyaman kita mamarin bagian bangunan nih. 2027 baru bisa bangun.
3: Udah balik ke makan bakso?
1: Udah.
3: Hei, kenyang.
1: Sedap pagi-pagi makan bakso. Berat. Apa kabar Mama Ririn? Lama tak ketemu Mama Ririn.
3: Alhamdulillah sehat. Kira-kira berapa tahun kita jumpa ya?
2: Kita jumpa kan?
1: Kita tak berjumpa. Terakhir kita nak berjumpa tuh tahun 1990.
3: Dah susah dah nak ngitung tuh.
1: Sebelum masehi ya gitu. Mama Riri ini ngomongnya sepatah ketawaan
2: banyak.
1: Makasih paketnya Mama Ririn kata Kak Tina. Oh, ada kirim-kirim paket nang ngajak-ngajak.
3: Sama-sama.
1: Oh gitu.
3: Mbak Ira mau paket.
1: Kita bagian dengar ya nih Mbak.
2: Ya. Kita ini bagian dengar ya nih.
3: Jadilah kebagian dengar ya lah. Tak mau nanti diantar.
2: Takut pula kami kemponan nih.
1: Kata Kak Tina kalau mau ke rumah lah katanya. Saya udah bawa mangkok.
3: Mau selat panjang ke atau kuala mandor?
1: Oh, sedap. Kuala mandor apa Mama Ririn nih?
3: B.
1: Kuala mandor B.
2: Di mana? Enggak
3: tahu.
1: Camat itu. Pak camat itu.
3: Pak camat. Pak camat kuala mandor.
1: Tak tahu, udahlah, tak jadilah.
3: Ngomonglah Mbak Ira. Kami pula yang nyuruh Mbak Ira.
2: Ngapa pula jadi kayak gitu pula? Yang bertamu siapa?
3: Oh itulah, ini kan tamu ini nih Mbak Ira memang iya Mbak Ira. Di tahun 2006 nih, masa tamu yang nyuruh tuan rumah ngomong kan?
1: Cuman, Mbak Ririn udah masak ke belum nih?
3: Udah. Tinggal makan.
1: Sudah.
3: Mbak Ira mau bawa apa?
1: Saya bawa waskom kalau ke rumah Mama Ririn nih. Kecil benar kalau piring.
2: Ada sambal belacan enggak tuh?
3: Tetap ada. Yes.
1: Sedap Mama Ririn kalau masak nih mantap.
2: Semalam kita sambal belacan kita kan?
1: Betul. Heeh,
2: 20.000.
3: 20.000 kalau di sini sih 50.000.
1: Ikan asin 2 butir.
2: Ikan asin 2 butir.
1: Ngomel kawan saya sepanjang jalan. Ya Allah kata dia. Beli
3: apa
1: sendiri.
3: Apa cerita nih
1: Mbak Ira? Mama Ririn cuman kabut asap di sana aman ke kolam mandor.
3: Kabut asap. Kau dah subuh tuh dia loh yang nampak.
2: Celek mata dia dulu.
1: Dulu kita dulu dia bangunnya.
3: Betul. Kita belum bangun dia dah bangun dah.
1: Belum ada hujan ke sana Mama Ririn.
3: Belum.
1: Air
3: pun kering nih.
1: Air apa kok di sana?
2: Air apa tuh? Air ledeng kah? Air anu sumur?
3: Air laut, sungai.
1: Oh, sungai ya di sana. Kalau mandor mana? Kalau mandor saya lupa. Pambawang sana tuh kan? Oh, tapi enggak nyebrang ya?
3: Enggak. Tapi dari mana lo? Arah mana lo?
2: Pontianak.
1: Lewat mana?
3: Mau ke mana?
1: Ke rumah Mama diri lah ya Allah.
3: Kalau lewat Sungai Ambawang, nyebrang.
2: Dia lewat Sungai Ambawang.
3: Kalau lewat Siantan, Selat Panjang, enggak.
1: Tapi lebih jauh mutarnya ya. Lebih jauh mutarnya gitu enggak?
3: Enggak, enggak. Kalau lewat Ambawang, nyebrang.
1: Sungai Ambangah mana Sungai Ambangah?
3: Lain lah.
1: Oh, lain ya.
3: Lain.
2: Oh, lewat itulah awal. Kami ini orang Pontianak.
1: Saya kubur aja. Tapi tak pernah sampai sana. Tak nyampe saya sana sama Ririn.
2: Eh, apa beda kuala
1: Kuala Mandor B dengan Kuala Mandor A?
2: Yang saya tahu kuala 2.
1: Oh, bukan.
3: Dia satu alo kan, Mbak Ira. Satu parit. Parit ke sungai ya, sungai lah.
2: Sungai.
3: Cuman kita B kita dulu, nanti baru A-nya.
1: Oh, gitu.
3: Jurusan pupu padi gitu, Mbak Ira.
2: Jadi harus nyebrang lagi nih ya?
3: Nak ke mana tempat kami? Nyebrang.
2: Pakai apa tuh?
3: Pakai taksi. Motor taksi.
2: Motor
3: nggak
2: taksi.
3: Jauh.
2: Motor taksi itu apa?
3: Macam mana nak ngomong ni?
1: Kirim foto ya, kirim foto.
2: Oh, maksudnya
3: motor tambang.
2: Maksudnya perahu kah?
1: Sampan.
3: Nggak.
1: Motor ae.
2: Motor ae.
1: Namanya tadi taksi kalau di sana gitu. Oh, keren.
2: Motor kami bilang nyebut sini motor taksi, saya kepikiran tuh motor Gojek.
1: Online tuh gitu.
3: Motor taksi, motor
1: nyebrang air. Berenang bisa berenang. berenang.
2: Mbak Ira itu justru di bergelam.
1: Lama enggak nyebrangnya tuh Mama Ririn?
3: Enggak nyampe 5 menit.
1: Oh, dekat. Nampak berarti seberang ke seberang nih ya.
3: Kalau dari Steher tuh, nyebrang sini nampak lah Mbak Ira.
1: Oh, kayak Sungai Kapuas kali situ.
2: Ah, Mbak Ririn, musim apa lah di sana sekarang nih?
3: Musim gabut.
2: Itu tak mau. Saya tak mau. Musim udang ke gitu kan. Langsung juga kami langsung ke sana nih.
1: Gabut pun ada di rumah.
2: Sedih saya dijawab macam gini ini.
1: Enggak, enggak salah ya, tapi enggak betul gitu.
3: Kalau musim kabut iya ga. Musim kering iya ga.
1: Musim yang lain.
3: Musim udang. Udang tuh di sungai.
1: Oh, enggak ada. Apa yang banyak kalau di Kuala Mandor?
2: Tak jadilah kami rencana kena ke sana nih.
3: Pergilah mancing di laut, di sungai.
1: Oh, mancing sendiri.
2: Mancing
1: seorang. Enggak sabar saya tak mancing.
2: Saya bangok satu hari saya kok pun belum dapat.
1: Yang banyak di Kuala Mandor itu apalah kira-kira?
3: Apa tuh?
1: Misalnya buah ke apa, ikan apa ke gitu.
3: Ikan di sungai banyak Mbak Ira.
1: Iya sih. Iya pula, enggak salah.
3: Banyak yang bubur Mbak Ira.
1: Misalnya kan kalau di Kakap kan banyak kelapa gitu kan misalnya. Kalau di sana banyak apa?
3: Bulo banyak.
2: Alamak, adalah enggak jadilah kita ke sana. Itulah
1: abut.
3: Iya, tanya Mbak Ira. Oh. Di sini kan banyak yang bubur. Banyak.
1: Ngambil ikan tuh ya.
2: Tahu enggak lah bubur?
1: Tahu. Kalau udah ngantuk bubur.
3: Orang tuh kan masang bubur, terkadang ada banyak dapat rezekinya, ada ikan gitu.
1: Jadi murah lah ikan sana ya, segar-segar ya, ikan sungai.
3: Ikan kita ikan bawang ya di sini ini 35.000 ya.
1: Emang besok berapa?
2: Bawang di sini bisa 50.
1: Oh, wow.
2: Bisa 50.
3: Wow. Di sini 35 aja.
1: Karena langsung enggak ngamit dari sana. Ish, tuh ya.
2: Sama dia sampai pedas tuh.
3: Kami tapi enggak makan.
2: Ngapa pula bau?
3: Enggak makan kami. Kalau juara kami makan.
1: Oh, ikan juara. Mama Rina masak ya, saya yang makan.
3: Betul, boleh. Kalau Mbak Ira ke sini kami masak kan?
1: Mana tadi ini?
2: Begagap.
1: Kata Kak Emma sakit, nampaknya tamu Tuwira kata dia. Sehat pula gitu Mama Ririn.
3: Agak sakit emang nih, Ma. Sakit suara.
1: Kamu sakit sama macam gini, Bo. Sakit sama macam gini. Cuma sehat.
3: Mbak Ira, kalau Mbak Ira mau kesini, Mbak Ira, nanti kami masakkan botok. Kami bikinkan apam lah, apam munggu.
1: Ini godaan yang tidak bisa ditolak nih. Udah bawa rantang saya kalau kayak ini nih.
3: Apam munggu tuh cantik, Mbak Ira.
1: Buatan sendiri. Pernah kan bawakan ke sini kan, enggak salah ya?
3: Pernah lah Mbak Ira, waktu lomba, waktu
1: jalan sehat. Betul.
3: Dan Mbak Ira masih segitu badannya tuh?
2: Tidak, kecil sekali.
1: Kalau lihat dari tawar RRI. Kita ketemu bro. Ih, Mama Ririn.
3: Agak kurus lah.
1: Oh, enggak caya saya. Enggak caya kalau itu. Kak Emma yang udah langsing. Kak Emma. Sikit dia makan tuh. Orang salat panjang dan keluaran dana.
2: Dah dekah? Banyak ke dah ke tuh?
1: Kak Emma, Kak Tina.
2: Cukup dah, enggak rumah kita nih. Itu, banyak benar tamu nih.
3: Asal Kuala Mandor keluar, tetap dia keluar tuh Mbak Ira.
1: Oh,
2: Pala suku.
3: Betul kan? Jadi
1: OTW, iya. Ini hilang pula orang.
3: Itu ya,
1: Oh, sinyal jelek Kuala Mandor.
2: Oh, lalu macam dalam kaleng pula, ya enggak?
3: Halo.
1: Ah, iyalah.
3: Dalam
1: Mbak Ira. Ah, iyalah, makasih Mbak Ira. Ya.
3: Ngamuk pula gedor-gedor.
1: Iya.
3: Masalah selat panjang berdua tuh udah nunggu.
1: Iya.
3: Itu kan enggak masuk, anak buah enggak masuk tuh nanti tuh.
2: Roboh rumah kami nanti.
1: Gampang-gampang udah punya anak buah.
2: Roboh rumah kami nanti nih, Allah ramainya yang datang nih.
3: Ah, udah lo ya Mbak Ira.
1: Iya, makasih Mbak Ririn.
3: Kumalah
1: gitu.
3: Kumalah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ingat pula itu ya, Raya. Kalau bahas macam gitu ya, Raya.
1: Siapa?
2: Masuklah.
1: Kumalah. Kalau sehat gitu.
2: Ada itu katanya.
1: Kan. Oh, cari apa? Baju ke celana ke. Terus ada abang-abang jawab, "Saya cari jalan keluar, Kak," kata dia. Dia bingung kan, jalannya bingung kan di situ
2: saking banyak lorong.
1: Lorong itu. "Kak, saya cari jalan keluar,"
2: gitu. Rindu dah lah kira-kira lah.
1: Rindu lah.
2: Rindu kan kita dengan suasana
1: masa-masa yang belanja gitu, zaman dulu ya.
2: Belanja zaman dulu tuh.
1: Betekak betawar tuh.
2: 30 ya. Tak ada kak, tak bisa, kata dia kan.
1: Terus kita pura-pura tinggalkan kan.
2: Udahlah, aku tak boleh. Kak, sini kak, kata dia kan.
1: Terus kita datang, dia bilang, tambah lah 5.000.
2: Tapi itu jadi, memang
1: seru.
2: Pasar tuh kan pertemuan orang. Tempat tawar-menawar kan. Kok sekarang udah enggak lagi dah, kita di rumah barang datang.
1: Betul, kita enggak kemana-mana, duit kita yang kemana-mana. Enggak bisa dicoba kan. Dulu ingatlah, tuh kalau enggak beli celana berarti pergi ini pakai rok. Kalau enggak pernah, dia tak ada tempat ganti, akhirnya dipinjamkan di sarung. Kan payah nak nukar lagi. Kita kan jam dulu pergi pakai oplet kan. Nak bolak-balik tuh payah.
2: Tak ada lagi kita nih yang udah jarang ya
1: oplet.
2: Beca. Kan terus belanja yang tawar-menawar macam gitu. Rasa pengen lagi balik ya ke masa-masa itu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, rindu pula.
2: Rindu pula oplet tuh. Tangan nih oplet. Gua sekarang udah pakai ini kan. Udah pakai aplikasi
1: dan saya kalau udah apa nak turun tuh berdebar-debar tuh nak ngetok berhenti tuh. Pas enggak nih berhenti nih pas enggak nih.
2: Udah gitu pintu oplet suka tak tebuk tertutup. Kan bisa ngembat dia kan.
1: Iya tapi zaman saya sekolah dulu tuh ya Allah ini oplet tiap hari kalau enggak tuh naik Sungai Durian apa nama tuh kol nyebutnya
2: kol. Oplet Sungai Raya kuning ya.
1: Kuning terus kalau ke dari Sudarso ke Sungai Durian tuh oren. Jadi dua kali oplet tuh.
2: Saya pernah ya Raya. Kan baru pindah tuh. Udah pindah ke rumah kan di Jeruju kan. Baru pindah. Kan dulu saya di Kota Baru. Oplet dulu tuh enggak salah ada dua warna merah tuh. Ada arah kemana kan. Jadi saya naik lah nih. Naik mau ke RRI. Salah naik oplet tuh ke Sungai Jawi. Ujung-ujungnya enggak tahu jalan dari Sungai Jawi ini oplet apa lagi. Ujung saya jalan kaki lah dari Sungai Jawi ke
1: RRI. Belo-belo lah sampai kantor tuh ya.
2: Bukan nama. Sepatu hak tinggi. Ya Allah maksiatnya.
1: Pengalaman tuh kan.
2: Pengalaman. Nah gak naik oplet tuh lupa bawa duit. Jadi mepet-mepet lah sama ada ibu-ibu tuh. Bu tolonglah saya ini duit saya tak ada bawa.
1: Berapa nih oplet? 300 zaman saya sekolah dulu tuh. Matos.
2: Zaman tuh matos. Yaudah, ya Allah matos sekarang ya. Budak dikasih matos pun gak mau.
1: Habis itu kok bawa anak kecil di pangku. Saya dulu biar tak bayar
2: pangku. Tapi kita jadi bisa satu omongan pun di situ di oplet tuh jauh jarak kita tuh bisa jadi satu omongan dengan penumpang
1: ngobrol-ngobrol kan? Betul
2: sukanya dulu
1: yang saya nggak suka tuh kalau udah saya duduk tuh di kesuka ada bangku tambahan yang kayu tuh kan Allah mabuk saya kan ngadep terbalik
2: ngadep ke belakang
1: kayak sama pak supir tuh bersender-sender gitu kan. Paling nggak suka lah gua udah kayak gitu tuh mabuk ya Allah.
2: Ingatlah dulu zaman dulu ya banyak oplet tuh sekarang sudah tinggal bisa dihitung dengan jari karena yang numpang pun lebih banyak mereka sekarang pakai
1: kendaraan pribadi dah banyak kan
2: terus banyak,
1: kendaraan terus, ojek online dah banyak gitu.
2: Tapi dengan adanya ojek online pun sebenarnya ya sekarang ini mengurangi beban jalan kita gak ya. Coba kebayangkan kalau misalnya
1: kalau semuanya bawa motor
2: rumah kita ada 5 orang gak kendaraannya baru satu rumah tuh
1: baru rumah belum rumah yang lain masing-masing pergi sendiri-sendiri karena kan jalur beda-beda kan.
2: Iya betul.
1: Satu kerja di mana satu kerja di mana gitu lah dia sama tawar-menawar tadi yang seru gak tuh ya.
2: Iya betul.
1: Ada yang nelpon lagi
2: ada
1: gini ke nih. Halo selamat pagi assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Boleh ngandel ke?
2: Ah, ngandel lah.
1: Memang lagi di acara ngandel.
4: Kita pendapat awak, ya, pendapat awak lagi kita.
2: mau duduk di kursi kan, nak? Duduk di tikar nih.
4: Kalau saya kan kecil uangnya, kursi.
1: Ya. Oh, kursi.
2: Kursi. Ya.
1: Boleh lah.
4: Saya kalau dibanding Kak Ira dengan Kak Nani kan macam boneka ya.
1: Hah? Belum lihat kita. Kita sih kecil ya.
2: Kita macam Barbie.
1: Tahu model-model tuh. Ah, macam itulah.
4: Saya nih kecil uangnya.
1: Oh, iya.
4: Punya kecil lah orangnya.
1: Berarti tamu duduk di atas, kita di bawah nih.
4: Boleh lah tuh.
1: Zaman sekarang
4: kalau saya di bawah, saya bebas baring. Kita golek-golek.
1: Udah masak ke Kak Jul nih?
4: Alhamdulillah, gitu golek-golek baring.
1: Oh, udah masak. Udah
4: santai dah.
1: Udah selesai. Udah berapa mulanya itu? Tuh sih begini, udah baring-baring dah. Kita baru mulai kerja.
4: Dari subuh lah, selesai sholat. Kita langsung kemah-kemah.
1: Oh, betul.
4: Jadi kan anak kamu mau tolong sekolah.
1: Bekal kah?
4: Tidak, kan ada itu. Apa namanya yang Kak Ira salah di iklan sponsor itu?
1: MBG.
4: MBG. Pandai.
1: MBG. Betul pula dia ngomong nih, kata Kak Julia kan. Oh iya, dapat
4: MBG. Padahal dia pandai nyebut, kok dia pandai nyebut. Dia cowok doang tuh kalau Kak Ira ada masa iklan itu.
1: Acting kan.
2: Tapi aku memang gitu, Mbak Ira tuh memang kayak gitu ini. Sebenarnya
1: agak-agak budak kan.
4: Apa yang dibahas kita ngandir-ngandir?
2: Banyak lah kita ngandir nih tadi. Barusan gak kita ngandirkan tentang kita dolok-dolok, Bang. Dolok-dolok karena oplet. Ada pasal Sudirman kita tawar-menawar. Tadi sebelumnya kita ngomong masalah apa lah?
1: Harga-harga, kabut asap, macam-macam campur aduk.
4: Oh iya. Kalau saya tadi dengar

0: Bagus disimpan sebutik lah. Siapa tahu nanti jual. Muncul. Bukan, muncul Tuan Putri deh. Oh, iya.
1: Ada legenda nah, tuh.
2: Abang ipar saya kan ada itunya, ada gondang, ada yang kecil, ada yang besar. Nah gitu. Kalau remes sih, saya pernah agak makan dulu, pernah dikasih kawan kan, pernah agak beli gitu. Nah jadi kalau saya tuh pernah beli dulu, 5 kilo saya beli. Bukan apa, kalau kita beli sikit, tak cukup.
0: Iya.
2: Soalnya itu kan cuman dagingnya kan kecil-kecil kan.
0: Berat anoknya kulitnya kan.
2: Berat kulitnya aja. Kalau kerang tuh ada fungsinya kulitnya tuh kalau kerang tuh.
0: Apa tuh?
2: Misalnya kita masak air kan, air mendidih udah kita masukkan tempat tuh, terus kulitnya tuh kita bakar. Nah terus kita masukkan ke dalam air itu, itu katanya obat perut.
0: Oh, obat sakit perut.
2: Obat sakit perut. Airnya tuh dipinum, jangan di apa, jangan dibuang anaknya tuh, kulit kerangnya tuh tetap di dalam sirik itu aja, dalam tempat minum tuh.
0: Dalam teko kita tuh lah ya.
3: Direndam gitu kah?
2: Direndam, karena itu udah dibakar gitu kan. Direndam situ.
0: Itu udah dibakar terus dibersihkan dulu kah?
2: Dibakar, dari waktu itu kan kita bakar gitu. Oh kita kulitnya, bukan dengan dagingnya.
0: Oh iya kulitnya.
2: Daging kan kita makan dah tuh. Kalau masak itunya, masak remesnya, kalau saya diajar orang Cina tuh, jangan di itu katanya, jangan direbus, langsung dimasak gitu. Jadi sari kuahnya atau vitaminnya tuh ada di kulit. Nah, jadi kita banyak harus banyak minum kuahnya, kuah yang di kulit tadi tuh. Nah itu remesnya itu. Kalau dagingnya kan liut. Jadi kuahnya lah kita ambil.
0: Enak.
2: Kalau saya kan kalau masak remes kan pakai kunyit sedikit, ketumbar sedikit. Pokoknya ada
3: lengkap
2: gitu
3: ya kan. Jadinya.
2: Itu saya kan ada gak yang kawan yang ada ngajar, jadi saya ambil lah resep dari kawan. Mungkin saya keadaan begini kan tidak bisa apa-apa.
3: Kan apa so, namanya itu?
2: Mbak Nani kan belum tahu saya senasib dengan Pak Mo, Wardi.
3: Iya.
2: Pasti saya.
0: Tapi tetap semangat itulah yang kami
2: apalagi dari saya agama Kristen dulu sampai apalagi di Kristen dulu kan saya semangat. Jadi di Islam saya harus lebih semangat lagi.
0: Pokoknya memang apapun kondisi kita, kita tetap harus semangat mensyukuri semuanya.
2: Pokoknya mereka kami sekarang nih ada itunya, ada yayasan literatur. Setiap bulan ada pertemuan.
0: Alhamdulillah ya nak.
2: Alhamdulillah. Cuma mau bertemu dengan Bu Nani dengan Bu Irani susah.
0: Mana pula, tak bisa tahu nanti kan suatu saat ada saat waktu. Apa kami yang pas berjalan ke sana nanti kan bisa jam.
2: Kalau dengan Bang Budi ya, alhamdulillah udah ketemu.
0: Oh, udah ketemu.
2: Alhamdulillah dengan Bang Rosi ya betul, dengan Bang Syukur Kak Tina udah. Nah cuman si Putri apa Munggu tadi belum.
3: Oh itu Mama Ririn.
2: Kita mau kirimkan kita paket les panca bakti nih.
3: Sikit lagi padahal tuh ya dari selat panjang tuh ya.
2: Dia selat panjang ya tuh ke kita tak mau dia.
0: Tuh udah dianuk tuh Mama Ririn, jangan nak pula lupa paket tuh ke arah sana.
2: Kebetulan yang sini. Bu Nani dengan Pak Ira pun mudah-mudahan Allah izinkan, mudah-mudahan bisa diberi
0: jalan-jalan
2: bisa jalan-jalan. Kalau saya di sini nih banyak buah kates nih.
0: Apa tuh?
2: Buah kates, buah pepaya.
0: Oh, buah pepaya. Oh, iya kan sana kebunnya ya.
2: Sambal jeruk tangkis ada.
0: Keren. Ira udah mulai tanya kan
3: keranjang. Kalau ini bawa keranjang saya. Tadi udah, bawa rantang. Ya Allah penuh udah bawaan.
2: Mau dibunuh dah.
0: Enggak apa pula orang bunuh pula.
2: Soalnya mau dijadikan kita kebun untuk kita berkebun cabe.
3: Mau diganti.
0: Banyak enggak buah tuh tangkis tuh?
2: Ada alhamdulillah.
0: Boleh lah.
2: Pokoknya berguguran dia. Ya.
0: Oh, berguguran.
3: Nanam sendiri tuh Mama Kak Jul.
2: Nanam sendiri itu.
0: Biasa dia apa kalau dulu Kak Jul?
2: Tidak, memang kalau udah pengen nak makan ambil petik gitu.
3: Enak ya kok punya halaman tuh kan tinggal petik.
0: Betul Kak Jul, ya, kalau misalnya sekarang
2: cabai,
0: punya
2: cabai pun alhamdulillah walaupun sebutik dua buah kata orang tadi ada pula orang beli.
3: Enggak lah untuk jual untuk kita di rumah ya lah gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa kok.
2: Cabai sini nih.
0: Hah? Apa?
2: Tinggi.
0: Tinggi kah?
3: Tinggi.
2: Ada hampir kali 3 meter tingginya.
0: Cabai apa? Cabai apa tinggi benar?
2: Itu yang pakai orang makan segala gorengan tuh, cabai rawit.
0: Cabai rawit.
3: Tinggi.
0: Tinggi benar gak ya?
3: Lama lah berarti nanam kali ya. Lah kok nak manjat apa? Nak manjat pohon cabai.

0: sayang tak bisa WhatsApp perempat ni tak bisa dia anu. Kalau anu bisa kami video. Kasih anak saya.
1: Tapi berarti kan tanahnya di sana bagus untuk menanam cabai. Nah, bolehlah tu budidaya cabai.
0: Banyak kali kelola.
2: Diurus gak ya?
1: Jadi sumber penghasilan lagi tu lah.
2: Paling dan
0: cuma itulah, cuma belum banyak, baru satu dua pokok ya.
1: Iyalah, kan nanti lama-lama
0: baru mulai nyemai lagi. Ada lidah buaya dikit.
1: Lidah buaya ada.
0: Ada gajah merah.
2: Banyak. Sikit-sikit cepat rupanya kebun ya.
0: Dah lah itu ya.
2: Siap.
0: Itu aja dulu ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Iya. Amin. Salam semua buat salam buat semua pendengar semualah. Pokoknya mudah-mudahan penyiar monitor semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
2: Amin.
0: Buat Bu Dani dan Bu Ira, makasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman mang ya kalau punya tanah sendiri. Ya Mbok ya. Bisa kita berkebun sendiri.
1: Paling tidak buat kita seorang lah ya. Nak numbuk cabai, nak buat sambal belacan tinggal turun.
2: Tak payah nak ke warung, dah rumah warung tuh jauh sekarang kan.
1: Paling kita beli belacan ya kan. Cabai,
2: semua udah tersedia.
1: Ada.
2: Sama kayak tadi Mbok Nani bilang yang nanam di rumah itu kan waktu zaman COVID tuh kan tren tuh nanam-nanam di rumah.
1: Hidroponik kan.
2: Hidroponik gitu. Orang kan tak bisa kemana-mana, jadi akhirnya nanam-nanam. Kita tak punya halaman di kota nih, gitu kan. Jadi orang cara nanam hidroponik gitulah,
1: kayak gitu kan pakai air. Yang paling mudah tumbuh tuh sebenarnya memang kangkung.
2: Tinggal campak ya kata orang tuh.
1: Gitu kan. Sekarang pun banyak bibit-bibit yang apa? Tabur-tabur yang biji-biji itu kan.
2: Benih-benih itu ya.
1: Tak lama tuh rah tumbuh dari itu.
2: Iya, anak saya kan di sekolahnya tuh ada kan. Cuma karena kemarin mereka tuh libur lama, kata dia tuh sekali masuk kering, nggak mudah tuh.
1: Nah makan kecambah, nak buat soto, beli ya kacang hijau.
2: Taburkan. Dulu kan kita sekolah ada
1: sekolah kan bikin kan.
2: Seangkat lah kita dia. Sama. Tinggal di apa nama diambil, didiamkan. Ya ada tumbuh seorang di kecambah. Suka dulu kita. Kita dengar lagu lagi lah ya.
1: Boleh kita dengar lagu dulu biar mbok abang kita tadak kan. Sambil kita tambah koce
2: biar terhibur ga.
1: Nah, gitu yang di rumah tuh tak tahu ga kita nih sambil terbaring-baring.
2: Tadi saya udah makan, Bu Nani kan kemas-kemas. Giliran pula sekarang nih.
1: Apa enggak dimakan?
2: Udah saya habiskan. Memang tak ingat kawan gitu.
1: Bulat-bulatnya aku habiskan semua.
2: Masih ada kuah-kuahnya tuh.
1: Kuah, ya Allah.
2: Tinggal dibelikan korket, ya kan?
1: Nelpon Nina dulu,
2: Galina. Kita dengarkan lagu dari Sambas. Ini apa salah itu? Satu penyanyi favorit saya ini, Indra Sani. Lama saya tak dengar lagu ini.
1: Oh, apa tuh?
2: Rasa Panding.
1: Oh, Rasa Panding palaku ya.
2: Nanti kita masih ada waktulah sebelum jam 10 kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Abang ya.

0: Itulah ya, tinggal sebentar lah ya. Pastilah ada yang ngaco-ngaco nih. Wow, mulai nak horor, mulai.
1: Kan pendaya.
0: Tuh. Tadi tuh ya Allah, kemana orang, kemana dia gitu. Takut, Mbak. Ada yang nelpon saya, oh enggak ada.
1: Kalau sih tadi kan kita ada nerima banyak ya telepon-telepon dari beberapa pendengar kita jauh-jauh rumah ni.
0: Iya, ya. Kuala Mandor B.
1: Ada yang di Sungai Rengas, ada yang di mana lagi tadi itu?
0: Pancabakti. Ujung ke ujung enggak ya?
1: Ujung ke ujung.
0: Pak Herman tuh di 28 Oktober.
1: Oh iya, Raya. Jadi kalau misalnya itu memang jalan kita ni kan, kalau kita lihat kan dah tak besar-besar lagi kayaknya ya.
0: Segitu.
1: Tapi kendaraan tu
0: kendaraan
1: banyak.
0: Bertambah terus.
1: Kalau kita nak ke Batu Layang, sempat-sempat ke Anok tu lah. Macet.
0: Macet. Ya Allah, daerah seberang tu ya.
1: Waktu hari Minggu kan saya, Senin saya kemarin ke sana tu.
0: Pas 17 Agustus tu ya.
1: Jalan-jalan kan sama keluarga lah gitu. Sekali balik, ya Allah, macet.
0: Itulah, pagi kok udah malam Minggu. Kita misalnya balik dari luar kota kan, kita balik minggu sore misalnya kan sampai sini 2 jam tak bergerak tuh di situ tuh, ya Allah. Saya tidur, bangun masih di situ.
1: Jalan bergerak. Tuh skit. Macam nak semut gitu kan.
0: Gitu enggak apa? Tol 2 sana dekat rumah saya tuh, saya kan ke Buraya kan. Nak pergilah ke mana sebelah Desa Kapur. Dekat Mbak Desa Kapur tuh sebenarnya. Betul. Nak pergi undangan sebentar. 2 jam enggak pergi undangan tuh. Itu naik motor.
1: Iyalah. Tapi kita ingatkan nih buat abang kita yang mau bepergian nih, hati-hatilah ya di jalan ya. Jangan kita biarlah kita terlambat. Kalau memang kita tuh enggak bisa pergi lebih awal, biarlah kita terlambat, jangan sampai terjadi sesuatu yang enggak kita inginkan. Karena beberapa hari ini ya, kalau kita ngelihat media sosial tuh ada kecelakaan yang terjadi ya. Kemarin ada mobil yang tabrakan, ada motor lah, ini yang mengenaskan baru pun nih, baru nih ya.
0: Sampai ada korban jiwa.
1: Ada korban jiwa, ya Allah, ya Rabbi, moga-moga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, ya kan?
0: Betul.
1: Tapi kita ingatkan nih terutama untuk anak-anak kita ya, Raya, anak-anak yang masih kata orang nih nyari jati diri nih. Udah itu kadang saya pun mekek di jalan tuh kadang-kadang ngelihat dia ngebut gitu kan. Tolonglah adik-adik kita nih semua apa mak bapak tuh kan
0: nunggu di rumah.
1: Jaga apa namanya pengen ngelihat anak-anaknya
0: masa depan masih panjang kata orang ya.
1: Hati-hati di jalan gitu kan. Kalau misalnya memang enggak penting-penting jangan nak keluar. Kemudian kalau misalnya memang itu jangan nak belaju-laju.
0: Iya, nak nyelip-nyelip tuh.
1: Jangan
0: helm ya. Jangan lupa dipakai.
1: Betul.
0: Gitu, Bang.
1: Tanjal-tanjal 3.
0: Kalau memang enggak memungkinkan jangan nak nyelip gitu, Bang. Bagi kendaraan besar tuh dia tak nampak kita.
1: Tak nampak kita. Itu aja harus hati-hati. Banyak dah.
0: Sama kendaraan besar-besar pun jam operasionalnya tuh dipatuhi lagi.
1: Betul.
0: Ya,
1: Bu,
0: ya. Jadi kalau udah kayak gini ini kan, kalau saya baca tuh komen-komen orang saling menyalahkan.
1: Iya, betul. Sekarang jangan kita saling menyalahkan, tapi kita cari apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu kan.
0: Jadi pelajaran untuk
1: jadi
0: kita,
1: pelajaran ya, nanti yang berkendara mesti hati-hati, taat peraturan. Yang mobil-mobil besar pun taat gak dengan waktu-waktu gitu kan.
0: Kita pun yang keluar-keluar gang nih.
1: Mak-mak nih kadang-kadang kalau keluar gang nih langsung dia tada dipakai berhenti dulu langsung rudu ya, langsung dari sana laju.
0: Iya itu.
1: Kita ingatkan lah ya supaya nanti semua mbok abang kita tuh
0: selamat.
1: Kita pun berkendara di jalan raya pun nyaman. Memang jalan-jalan kita semua tapi kalau kita jaga keselamatan diri kita, kita pun artinya menjaga gak keselamatan diri orang lain.
0: Jangan sampai karena kelalaian kita orang lain yang celaka gitu kan. Namanya video-video tuh misalnya dia tiba-tiba jalan, orang hindarkan dia, lalu orang yang kena tabrak dari belakang gitu. Buka pintu mobil tiba-tiba.
1: Jangan tuh, ada pernah saya depan lampu merah, entah dia nak ngapa dia buka pintu tiba-tiba. Ada motor dari laju, udahlah jatuhlah.
0: Itulah, belum lagi yang kalau nak kira-kira menggeser, menepi. Motor kita ini ada spion sebesar itu tuh kan. Lihat loh di spion tuh.
1: Jangan lupa pun lampu tuhnya dimatikan. Nak belok kiri,
0: lesen kanan. Tengok ya Allah. Kemarin lebih haji saya tuh ya. Tinggal istighfar ya di jalan tuh. Dia nak belok, enggak jadi.
1: Oh.
0: Enggak jadi. Ketengah lagi dia. Ketemu lagi lah saya kan. Maksudnya dia nak belok kan? Kita udah ngasih dia jalur belok. Rupanya enggak jadi. Jadi dia gini lagi.
1: Untung gak kita tidak maju.
0: Depan sama depan, heeh.
1: Kita melaju kan?
0: Karena kita lihat dia nak belok. Rupanya enggak jadi.
1: Paling malas pun sebenarnya urusan-urusan yang macam gitu lah. Kalau udah kita nyenggol orang, walaupun tidak ada apa-apa kan nyenggol kendaraan kan? Pasti ada yang ya minta ganti kan,
0: apa ke.
1: Habiskan waktu kita kan?
0: Betul. Belum lagi biasa ada orang ribut. Kayak kemarin itulah. Kan dia udah pelotot-pelotot tangan dah di jalan.
1: Ting.
0: Buka, dia tuh main mata. Pelotot-pelotot apa kelahi?
1: Oh.
0: Jadi ngapa kok? Karena orang pati anak kan. Oh, yang apa kata dia nih? Kita udah sawanda semua kan dekat-dekat dia tuh.
1: Kok saya di situ suka. Ngapa kok? Ngapa kok? Saya bawakan dia. Anda minum panas ikan.
0: Kok ngapa gitu?
1: Lupa jadi kan dia.
0: Lupa ingat.
1: Ingatan lupa.
0: Kok ngapa kok ngapa? Enggak apa-apa. Udahlah gitu. Bapak-bapak bilang udah bubar kata bapak-bapak memang apa kok udah di jalan nih gampang atau sulut emosi.
1: Emosi.
0: Lagi buru-buru.
1: Adrenalin naik
0: kalau di jalan kan. Terpandang-pandangan. Ngapa kok gitu?
1: Pagi yang buru-buru tuh.
0: Memanglah
1: masuk jam 7. Nah, jarak dah jauh kan. Pergi 7:30. Manalah nak gitu
0: kayak siapa tuh ya? Kayak saya ya. Kok saya tersindir ya?
1: Sama.
0: Sama.
1: Tapi alhamdulillah saya sih enggak jauh.
0: Dekat.
1: Cuma kalau pas saya keluar pas banyak gajah-gajah tuh lewat.
0: Maksudlah
1: saya
0: tinggal di mana banyak gajah. Curiga.
1: Gajah besi tuh.
0: Gajah tapi besi. Kata orang tuh makin rumah dekat makin nanti-nanti enggak pergi kan.
1: Kira-kira nih jam segini nih masih bisa. Ujung-ujungnya gitulah tuh. Allah mak. Kan jam waktu itu kan berputar kan kita enggak terasa kan. Tadinya masih kurang 45 menit. Nambah lo 5 menit. 5 menit tuh sebenarnya kan ya lama. Tiba-tiba ya Allah mah ada kurang 15.
0: Maka saya bilang
1: belum ngeluarkan motor tuh lama kan. Ya
0: udah gitu tengah kita tuh buru-buru tuh yang ada macet lah, yang ada hape lah.
1: Ada pernah saya dah saking terburu-burunya tuh. Start motor cuy laju saya kan. Ujung-ujung apa pala nih rasa berangin. Enggak
0: pakai lampu tek. Itulah tuh ya. Gua udah terburu-buru semua udah kacau lah udah tuh betul.
1: Lah jangan ditiru ya kayak gitu ya. Memang kita pernah salah dan kita ambil pelajaran, kita tak niru-niru lagi yang salah gitu.
0: Saling
1: kan.
0: Menghormatilah sama pengguna jalan supaya enggak jadi apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, itulah yang kita sedih. Kita ini merasa punya anak ya, Mbok ya. Ngelihat peristiwa kayak gitu, sama video-video janganlah disebar ya. Sianlah
1: orang tuanya kan.
0: Kita posisikan gitu. Kok kita jadi keluarganya orang tuanya gitu, Bang. Tak ada faedah ya?
1: Ya, kita harus ada empati. Empati yang kayak gitu.
0: Jadi, ini orang malah bertanya, mana video minta laku kata dia. Janganlah begitu ya, kita mengingat siapa tahu kita enggak tahu.
1: Iya betul. Kesedihan kita kan jadi konsumsi kayak gitu.
0: Melihat
1: kan.
0: Orang yang disayangnya dalam keadaan kayak gitu gitu kan. Gitulah ya, sama-sama berhati-hati. Udah 9:54. Mbok udah lihat jam tangan tuh kode-kode dah tuh.
1: Tada, saya nak lihat ada gitu. Ya bertamu dengan kita nih.
0: Tadi tuh ada. Cuma kan waktu kita pun udah nggak cukup lagi ya. Kak Emma tadi nantilah gabung besok lagi lah Kak Emma, insya Allah nanti ada lagi.
1: Kami kita masih ada.
0: Senin lagi. Baru ada lagi kita ya ngawankan Mbok Abang. Ngobrol-ngobrol ngandir-ngandir pokoknya ngandir dari jam 8 sampai jam 10.
1: Siap-siap kan enggak bahan apa yang nak diandirkan.
0: Cerita-cerita ya sama
1: kami,
0: kita.
1: Kami itu buka radio lalu sepi senyap berarti kami tak ada bahan.
0: Tolonglah dibantu ya.
1: Bantu kita apa yang diomongkan.
0: Selamat hari Rabu kata orang-orang nih.
1: Oh gitu kah?
0: Enggak sih. Mau pantun enggak tahu.
1: Buka lo buku ini. Bukalah buku pantun tuh. Apalah pantun tuh?
0: Sehimpun pantun.
1: Kita dengarkan Bu Ira pepantun.
0: Nah ada pas pula saya buka nih.
1: Apa tuh?
0: Mana ya tadi ya? Sudah ada pulpen dan kertas.
1: Cakep.
0: Bawa menulis di rumah kawan.
1: Cakep. Kenapa pula jadi rumah kawan? Jauh benar kan?
0: Inilah nih saya pantun sebarisan yang komentar enggak selesai. Semangat kita beraktivitas, ingat selalu kepada Tuhan. Mantap.
1: Pagi.
0: Allah mah ngenyan. Mana gini, berdiri di kota dua jembatan.
1: Cakep.
0: Ah, jembatan Kapuas sama Sungai Landa. Hati-hati bila di jalan. Malang tiada dapat ditolak.
1: Betul.
0: Tadi cocok nak saya ni, cocok nak saya ni
1: Bapak. Nanti gantikan Bok Pit tuan-tuan.
0: Oh iya iya. Takut pula saya dipindah sini lagi habis ini.
1: Duh, udah udah terkabul.
0: Udah udah lah, udah pernah gitu. Kita pamit lah Mbak Nani ya. Iya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
1: Mudah-mudahan kita nanti bisa apa ketemu lagi dengan Bapak Abang semua. Jadi betul tadi kata Mbak Ira, mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata ya, jangan dimasukkan dalam hati. Nah, kalau ada apa-apa yang ada di rumah, kalau mau diantar ke sini, kita terima dengan senang hati.
0: Pada piring saya tadi ini yang sudah saya siapkan ya. Makasih sekali lagi buat semuanya. Selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan, Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan, dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, Tari Jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari Jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari Jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Kesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau. Saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan selocai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Pandemi COVID-19 yang melanda bukan halangan untuk berkreasi. Kalimat itu layak untuk disematkan pada Syam Hudi, pendiri kreasi Sungai Putat KSP. Di saat pandemi melanda dan memukul hampir seluruh sektor usaha, Syam Hudi justru mampu berinovasi dengan membuat batik tulis. Seluruh motif merupakan khas Kalimantan Barat, seperti corak burung enggang, tugu katulistiwa, Sungai Kapuas, dan gampar.
1: Untuk bertahan di pandemi, kita harus kreatif. Saya selaku ketua dari komunitas ini kemudian melihat keresahan-keresahan masyarakat sekitar dan mencoba ide gagasan baru untuk tetap bertahan hidup. Di antara yang kita lakukan adalah batik tulis kreasi Pontianak. Batik tulis kreasi Pontianak ini memang berlangsung pasca pandemi, tepatnya bulan 4 2020. Pelan-pelan kami rekrut dan kami latih masyarakat secara langsung untuk tahu detail teknis cara batik tulis, walaupun di awal sangat sulit bagi kita untuk melatih masyarakat itu.
0: Syam Hudi lahir di Kota Pontianak 21 September 1981 dari pasangan Haji Hasan dan Hajah Sutimah. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Besar dalam keluarga yang sederhana dan sejak kecil terbiasa bekerja keras. Bersama istri dan kedua anaknya, Syam Hudi mendiami sebuah rumah di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Disinilah Syam Hudi mengawali usaha batik tulis. KSP sendiri awalnya merupakan forum diskusi warga peduli lingkungan yang dibentuk Syam Hudi 13 Maret 2021. Kegiatan KSP berfokus pada bina lingkungan dengan pendekatan masalah parit atau kanal.
1: Motif kita di sini ada berapa motif. Yang pertama ada gampar. Gampar itu gambut dan parit. Kemudian ada batik ikonik yang menghadirkan ikon-ikon Kota Pontianak dan umumnya Kalimantan Barat. Yang ketiga ada pendekatan seni dan budaya yang identik dengan ciri khas suku bangsa kita. Yang menarik di antara tiga motif ini adalah gampar ikonik. Batik kami jadikan itu selain untuk kepentingan jualan, juga kita jadikan sebagai media kampanye lingkungan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan yang ada di Kota Pontianak. Contoh gampar itu gambut dan parit. Kota Pontianak ini berdiri di atas gambut dan dibelah oleh banyak parit di Kota Pontianak dan melintasi bentang Sungai Kapuas.
0: Proses pengerjaan batik tulis membutuhkan waktu cukup panjang dan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembuatan sketsa, pewarnaan, sampai pengeringan. Setiap tahapan menuntut ketekunan dan ketelitian. Pada tahap pewarnaan, pembatik memasukkan isian dan warna sesuai ornamen batik. Dari segi pewarnaan, Syam Hudi mengkombinasikan pewarna sintetis dengan pewarna alami seperti pinang dan kulit manggis.
1: Cara kami menjual selain offline, juga kami memanfaatkan media sosial sebagai media informasi dan promosi dari batik tulis ini. Yang kami pakai platformnya itu ada Instagram, Facebook, ada juga Twitter. Tapi kemudian yang paling banyak pengunjungnya di Facebook, khusus Kota Pontianak ya. Kita memanfaatkan medsos ini sebagai salah satu media untuk promosi hasil kerajinan kreasi batik tulis yang ada di Sungai Putat ini.
0: Hingga tahun lalu, jumlah anggota atau pengrajin sebanyak 10 orang dan semuanya adalah warga di sekitar. Sebagian pengrajin adalah ibu rumah tangga. Kadangkala, pengerjaan pembatikan juga dilakukan pengrajin di rumah masing-masing. Sistem bagi hasil menjadi kesepakatan antara Syam Hudi dengan para pengrajin. Setiap satu lembar batik yang terjual, pembagiannya 60% untuk pengrajin, 20% operasional, dan 20% untuk kas setelah dipotong biaya produksi.
1: Per bulan kita lakunya di atas 10 lembar. Rata-rata harga jual itu 400 sampai 700 ribu per lembar. Jadi selama pandemi ini, kurun waktu 2 tahun ini, tinggal dikalikan aja kita nih bang. Per bulan kita 10 lembar, itu 7 jutaan. Kalau kalikan 10 bulan, ya kalau kotor itu kisaran 70 sampai 100 juta omset itu. Biasa kita juga pakai jasa pengiriman juga kalau untuk kawan-kawan di luar kota. Kita pinta juga alamat pastinya mereka supaya tidak nyasar.
0: Melalui batik tulis, Syamhudi berhasil tumbuh dan berkembang di masa sulit, bahkan memberikan peluang ekonomi bagi warga sekitar. Pada saat bersamaan, juga mengkampanyekan kelestarian lingkungan melalui berbagai motif yang tertuang dalam batik tulis.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal udah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Salam jumpa kita di Bejajak siang hari ini, edisi kita di Rabu 19 Agustus 2026. Dan Bu Abang yang bersama Pro4 di FM 94,3 MHz ataupun live audio streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi smartphone RRI Digital. Dimanapun Bu Abang berada saat ini, Bu Abang, kita di Bejajak. Bu Abang barangkali pengen gabung dengan kita di line telepon di 0561571571 dan bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811570943. Bu Abang yang pengen ikutan Bejajak, barangkali ada produk, ada barang-barang yang Bu Abang jajakan tiap hari, apakah itu Bu Abang buat seorang ataupun mungkin juga itu barang apa gitu yang udah Bu Abang hasilkan ya. Misalkanlah makanan ya, bisa jadi ataupun minuman ataupun entah jahitan baju apa segala macam ya. Nah, boleh silakan entah Bu Abang biasa jahit ya, atau ataupun juga Bu Abang yang punya usaha jasa ya, misalkan ya hanya jasa ya, jasa apapun lah itu ya, pertukangan ke, jasa ngecat ke, jasa nebas rumput ke ya, ngali parit ke ya. Nah, boleh ikut Bejajak di sini ya. Dan siapa tahu juga barangkali ada kawan-kawan kita yang juga pengen memerlukan ataupun perlu dengan keahlian Bu Abang ya. Mungkin yang rumahnya lingkungan sekitarnya dah agak-agak semak. Nah, cari tukang tebas. Nah, siapa tahu di antara kita, pendengar kita di siang hari ini yang punya keahlian nebas, boleh gabung dengan kita di telepon 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570943. Bu Abang, saat ini Bu Abang dengan saya Ibeng, hingga sore nanti akan dengan Bu Abang dengan ragam rangkaian acara yang sudah kita siapkan untuk Bu Abang. Dan Bu Abang pun bisa juga ikut langsung mengakses laman kita tuh di rri.co.id untuk ragam informasi seputar Kalimantan Barat, kemudian dalam dan luar negeri. Bu Abang, kita lanjut untuk mengawankan Bu Abang dengan lagu berikutnya.

Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Agak asyik nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, asap masih nyelimuti wilayah Kalimantan Barat nih Bu Abang. Dan berikut satu informasi terkait dengan kabut asap, di mana BMKG itu mendeteksi ada 2841 hotspot Bu Abang. Nah, jadi Bu Abang, ini laporan dari kondisi cuaca untuk wilayah Kalimantan Barat di Rabu hari ini 19 Agustus 2026 yang berlaku dari jam 7 pagi tadi, itu bahwa secara umum masih didominasi kabut asap serta cuaca cerah berawan, sementara minimnya hujan dan tingginya jumlah titik panas itu memicu potensi kebakaran hutan dan lahan selama seminggu ke depan yang perlu diwaspadai. Nah, kemudian Bu Abang, selain itu juga BMKG memperkirakan hari ini itu angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 sampai 35 km per jam. Nah, sementara itu suhu udara dari hari ini diperkirakan akan berkisar 23 hingga 35 derajat Celcius serta kelembapan udara antara 48 hingga 95% dan masyarakat diimbau untuk mewaspadai kenaikan suhu udara yang bisa berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, kemudian Bu Abang, dari pantauan titik panas hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir itu terdeteksi sebanyak 2841 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar itu dalam satu pekan ke depan itu masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Nah, Bu Abang bisa langsung akses laman BMKG untuk update informasi seputar cuaca itu di kalbar.bmkg.co.id ataupun melalui media sosial Instagramnya itu @bmkg_kalbar, ataupun Bu Abang bisa akses laman kita juga ya, karena kita selalu menyediakan informasi seputar cuaca itu di rri.co.id.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Bu Abang, saatnya kita akan kumandangkan dulu azan zuhur. Ini udah masuk tanda waktu zuhur untuk siang hari ini. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: وأن أسعى برسل الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: Kabupaten Sambas merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sambas atau lebih dikenal dengan slogan Kota Terigas, sangat terkenal dengan keanekaragaman seni budaya. Salah satunya adalah seni ratip saman. Banyak orang yang belum tahu dengan kesenian ratip saman ini dan menganggap bahwa ratip saman adalah sama halnya dengan seni tari saman dari Aceh. Padahal antara tari saman Aceh dan ratip saman dari Sambas sangat berbeda. Tradisi peninggalan leluhur yang sangat nuansa Islami ini memang sudah hampir punah. Dikarenakan yang semula hampir seluruh desa di wilayah Sambas memiliki kesenian ini, namun sekarang hanya tinggal 2 atau 3 desa yang masih mempertahankan ratip saman. Haji Hamdan bin Haji Birin, 60 tahun, warga Dusun Sebadi Desa Trimandayan Kecamatan Teluk Keramat yang merupakan anak dari penggiat saman pada masa itu mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan bila kesenian ratip saman ini sampai punah. Mengingat kesenian ini adalah kesenian yang diperkirakan ada sejak Sultan Muhammad Saifuddin II.
2: Jadi pada dasarnya ratip saman sudah ada di Kabupaten Sambas. Sejak zaman kerajaan Sambas, Raja Saifuddin yang kedua. Nah, pada dasarnya, ratip saman itu ada di setiap kampung. Tolong ada di setiap kampung. Karena setiap kampung tidak melestarikan kegiatan daripada masalah terbangan, sehingga tenggelam. Nah, kemudian, alhamdulillah, jadi untuk dari Dusun Sebadi Desa Trimandayan, jadi telah mengangkat kembali sejarah daripada masalah tertaman.
3: Ya. Sudah berapa lama kira-kira?
2: Berdasarkan daripada laporan dari para orang tua bahwa ratip saman itu lebih kurang 70-90 tahun yang lalu masih dalam kerajaan Sambas Raja Saifuddin yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan sejarah bahwa ratip saman itu berada di daerah pantai utara, yang tepatnya sekarang berada di Dusun Sebadi Desa Trimandayan Kecamatan Peraman.
1: Tari ratip saman sendiri menurut Haji Hamdan merupakan tarian yang syarat dengan nuansa keislaman, di mana dari gerakan atau apa yang dilakukan dalam tarian saman adalah mencerminkan gerakan dalam sholat dan doa.
2: Jadi tarian itu biasanya sederhana, jadi tidak salahnya apa mengayunkan kepada masalah hal-hal yang lain. Dan tariannya itu yang sifatnya caranya itu mengarah ke masalah keselaman. Nah, ya. Jadi istilahnya bukan ke arah kedaerahan, tapi mengarah keselaman. Jadi terutama kalau kita lihat dari segi gerakannya, gerakan dan perlakuan yang kita lakukan. Jadi untuk gerakan-gerakannya itu seperti mau melakukan sholat, mau melakukan doa, dan sebagainya. Kalau tujuan daripada masalah untuk tari ratip saman itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berobat kampung. Apabila ada musibah atau malapetaka, kalau dulu kan banyak penyakit-penyakit. Nah, penyakit-penyakit yang datang musibah ke masyarakat. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengusir jin ataupun setan. Kemudian yang ketiga, kalau dolo itu sebagai tuntunan. Nah, tuntunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Nah, ya, tuntunan.
1: Gerakan yang dilakukan seperti gerakan sholat membungkuk, berdiri, dan duduk seperti tahiyat. Anggota badan yang digerakkan adalah tangan dan kaki. Sesekali, kepala mengikuti gerak tangan dan kaki. Terkadang, kaki dihentakkan mengikuti syair. Sama seperti upacara tepung tawar. Pada pokoknya, seni ratib saman ini berfungsi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal senada juga disampaikan oleh Heriadi, perangkat desa, bahwa ratib saman memang harus dilestarikan karena merupakan kesenian turun-temurun warga Sambas dan dapat dijadikan ikon bagi kota Sambas sendiri. Menurut Heriadi, kesenian ratib saman ini sebetulnya mulai dikenal luas oleh masyarakat Sambas pada saat ini adalah dari ketidaksengajaan dalam keikutsertaan pada lomba budaya yang diadakan oleh Pemkab Kabupaten Mempawah.
4: Sebenarnya kan dulu ini ratib saman ini kan sudah berat, mungkin mau berapa puluh tahun, mau 100 tahun mungkin ya. Nah, dari zaman itu baru timbul kepada kami ini jauh sekali jaraknya, baru ada. Kami dulu kan nggak tahu apa itu ratib saman, kemudian ternyata memang setelah digali-gali ada awalnya sih tahun 2007 masih Pak Burhanuddin masih bupati waktu itu sama Bu Zulati wakilnya, karena kita ada lomba tepung tawar judulnya untuk Kabupaten Sambas. Kami mewakili dari Kabupaten Sambas yang lombanya di Mempawah, tepung tawar pindah rumah baru. Nah, kalau nggak salah dapat 23 kalau nggak salah Kabupaten Sambas, dari satunya Ketapang, tepung tawar pengantin raja-raja. Nah, jadi untuk ratib saman ini sering disuruh nampil, nah, diundang kemana-mana, itu aja. Tapi kalau untuk diperlombakan, belum untuk ratib saman. Nah, tapi kalau di misalnya ulang tahun Kabupaten Sambas, untuk penampilan-penampilan misalnya acara-acara ada tamu misalnya dari Brunei, dari Malaysia, nah, kita sering diundang ke kabupaten ini untuk nampil. Sering, sudah berapa kali. Kalau di Pontianak, di rumah budaya itu sudah berapa kali, sering sudah. Pokoknya kalau Sambas ini sudah sering. Yang kemarin ini terakhir kan, nampil di ulang tahun Kabupaten Sambas. Ada kan, malam-malam. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa, penelitian-penelitian, sudah berapa orang, sudah ramai lah.
1: Heriadi juga menjelaskan bahwa tari ratib saman Sambas oleh warga digunakan untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka, untuk mengusir jin ataupun setan, untuk persembahan menyambut kedatangan tamu dari luar maupun dari dalam. Dan ratib saman ini juga kerap tampil dalam acara syukuran pada pesta perkawinan atau acara menikahkan maupun dalam acara tepung tawar atau sunatan. Awalnya, tari ratib saman hanya dimainkan oleh kaum laki-laki saja. Karena kemajuan zaman sekarang, kaum perempuan juga dilibatkan. Namun, hanya di bagian alat musik atau penabuh gendang. Namun, sebagai upaya pelestarian saat ini, penting pula bahwa ratib saman tidak hanya dijadikan tuntunan, tapi juga dijadikan tontonan, sehingga makin dikenal luar, terutama bagi generasi muda. Dengan masih seringnya warga desa Sebadi memainkan ratib saman Sambas, ternyata juga berdampak baik bagi keberadaan ratib saman Sambas ini. Hal ini terlihat dari mulai tertariknya generasi muda tidak hanya yang berasal dari Sambas, tapi juga dari kabupaten lain untuk mempelajari tari ratib Sambas ini. Seperti yang dituturkan Afid Maulana, pemuda 17 tahun yang berasal dari Kabupaten Sintang, dirinya mengaku sangat tertarik dengan seni tari ini dan berusaha untuk belajar tari ratib saman.
5: Nama saya Afid Maulana, 17 tahun sekarang, asal Kabupaten Sintang. Awalnya saya belum tahu dan dapat info juga dari kawan. Saya pikir-pikir karena ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada di sini, saya sebagai insan cendekia ya ikut serta lah untuk melestarikan budaya ini karena masih muda juga kan, cari-cari pengalaman. Untuk seni ratib saman sendiri awal-awal pasti sulit karena belum tahu juga, nggak pernah juga ikut tari kan sebelumnya, telah latihan berkali-kali dan sekarang karena udah mengenal gerakan-gerakannya, lagunya juga udah mulai hafal sedikit-sedikit, temponya juga udah. Jadi bisa dikatakan agak sedikit gampang lah dari yang lalu-lalu. Harapan saya untuk seni Ratib Saman, semoga Ratib Saman ini bisa dikenal masyarakat luas, karena ini juga merupakan budaya bangsa dan harus dilestarikan, tidak boleh punah. Dan kalau bisa pun dikenal sama masyarakat Kalimantan Barat, tidak hanya di Sambas.
1: Ratib Saman Sambas tidak hanya sekedar kesenian, karena bagi masyarakat Sambas, sehingga keberadaannya penting untuk kembali dihidupkan. Dalam masyarakat Sambas sendiri, seni ini mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari tuntunan untuk melakukan kebaikan secara berjamaah serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam.

0: Mambo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Halo, assalamualaikum kak.
2: Waalaikumsalam. Di mana ada Pian nih, Deng?
1: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggu Pian di muka tugu todak kampar saya jalan nah.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan, hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembina

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya. Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Chia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future. Collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya. Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus Mpok ya.
2: Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ya, Ci Elis.
2: Ci Elis ya, kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama, iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah. Itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya sama setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Pok. Iya.
3: Karhut lah gitu.
2: Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh belum datang.
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya.
3: Yeah.
2: Oke, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Oh, ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke dah. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama itu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Nanti yang pas jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah itu dia, jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ini.
2: Belum ya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira kok enggak ya, didengerin. Abang sapa dulu dah, Bang. Yang ada di Jambi ada Celis di sana.
4: Ya, Celis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Celis, tolong terangkan. Yeah.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa
2: Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Bener. Nah, itu untuk artinya mengusir. Ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
4: Ya cerita legenda ya, kayak Malin Kundang lah.
2: Ya benar. Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini nggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Besut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh, ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Pak, wah ini menghina aja nih menghujung ayam pesek.
2: Aduh, kagak. Ayo bareng. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya dah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cocok.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang jerindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Mpo.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan
3: siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus. Kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya. Suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya. Abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Kok
5: ini tahu aja sih,
2: Po? Iya, tahu. Kan kita udah kenal lame.
5: Iya.
2: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak Teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yeah. Yang kedua itu. Apa itu tuh boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Oh kirain boneka digerak-gerakin gitu ya bukan ya?
2: Tuh kayak ondel-ondel ya. Ada juga iya. Boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya?
3: Iya.
5: Ya dalam itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Dadah,
2: saya cari. Oke, yuk.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chat-an lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Cik Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukannya Po Nova.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih Ayu ya.
6: Apa-apa sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo,
2: Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kayak
2: nggak
6: jelas, bukan telepon
2: Ponopa. Apa suaranya Ponopa ke Ica?
3: Mantul.
6: Itu kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Semuanya bagus. Tapi kalau yang lain
2: tuh
6: kayak begini deh.
2: Ya, okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi, kalau angso itu angso ya?
3: Angso ya. Angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Hah? Yang putih, iya.
2: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosok.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Iya.
6: Kalau di sini
2: kan
6: ada angsa.
2: Oh, enggak ada. Bebek. Oh, bebek. Beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek
2: mah entok. Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik. Itik dah, iya.
6: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Ca. Oke deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan? Dimintai. Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan teknik nih, kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya, biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI. Itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama Sendera Tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul, Mpo Nova.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, enggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya, benar-benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
3: Oke,
2: silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar pendengar Perumpat di narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Siap.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Iya, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
8: boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Ya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri.
7: Angso Duonya sendiri
3: tingginya. Berarti 2 itu meter. Tingginya 2 meter lebih gitu.
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini oral kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
3: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
7: Betul,
3: dari, berangkat dari cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
7: Betul,
3: gitu ya.
7: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
7: Bukan.
3: Ya?
7: Bukan.
3: Apa?
7: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah. Dia kelep di situ.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih. 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
7: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
7: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Iya, iya, kan iya. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
7: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya.
7: Itu. Dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duo-nya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
7: Itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
8: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
8: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
8: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami saling membantu. Jadi saling membantu dan saling.
3: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
8: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
8: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri enggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini cat selesai. Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagai dia.
8: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu karena dia tingginya 3 meter ya. Dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal

0: kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu, atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
1: Iya, ada,
0: gitu ya.
1: Ada istirahatnya, memang ada, karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
0: masuk ke dalam,
1: masuk
0: itu.
1: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
0: turun semua,
1: terlibat semuanya untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu ya, membuatnya.
0: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini, dijagain gak tuh boneka?
2: Untuk penampilan dari Pusparagem itu,
0: iya, kayak kemarin itu ya, kan?
2: Kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku di Taman Budaya.
0: Taman Budaya ya.
2: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari 2 malam, di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
0: Oh, okay.
2: Nah jadi
0: gak kuat kali kalau lem tembak.
2: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan, dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
0: Oh gitu.
2: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu, kadang ada lemnya yang meleleh
0: gitu ya, karena
2: kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
0: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota, di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
1: Memang karakternya Angso satu-satu.
0: Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu, gimana, ada nggak sih yang ngeluh begitu?
2: Pastinya ada sih,
0: ada,
2: terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Mayang Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter, dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena
0: jatuh
2: kan dia tinggi, dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah gitu, kayak aduh bisa nggak ya ini, pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya, aktornya dari kami itu di acara Pusparagem Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja, tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama Putri Mayang Mangurainya, dan itu memang aktornya manusia, dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
0: aktornya itu ditampilkan gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh, cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
0: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
1: 2 bulan ini Bu.
0: Oh baru 2 bulan.
1: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda,
0: banyak
1: dongeng
0: sih,
1: banyak, apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. barangkali cosplay juga barangkali sudah ada.

0: ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Ang Soo Do, sehingga ketika Ang Soo Do ini hadir, tadi ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
1: Iya gimana tuh ya kemarin ya, balik katakan kemarin kan
0: iya,
1: kan mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana, kiri kanannya rame orang gitu ya.
0: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton takut nanti terkendala terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
1: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Dan antusias ya. Terus pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
0: Jambi.
1: Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
0: Yang waktu pawai.
1: Iya.
0: Waktu pawai kita menghadirkan Ang Soo Do-nya saja.
1: Oh, yang lain nggak ada?
0: Nggak ada.
1: Ang Soo Do. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali sama buayanya.
0: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali. Pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru. Apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat itu Ang Soo Do, itu Ang Soo Do, itu Ang Soo Do. Yang biasanya mohon maaf, Ang Soo Do-nya itu kan patung gitu. Patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya Ang Soo Do,
1: Ang Soo Do asli. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
0: Material utamanya spon eva atau busa ati. Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya segelintir orang. Semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater boneka raksasa.
1: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
0: Indri.
1: Mungkin ada Indri kali ya.
2: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA. Saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu.
0: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
1: Dari ibu-ibu.
0: Ibu-ibu karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ ibu.
1: Itu hanya dari Ang Soo Do ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Ang Soo Do ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
2: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
1: nah itu biar kami, dikenal gitu
2: untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu Pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan mementaskan pementasan boneka raksasa Angsu Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
1: Oh gitu.
2: Karena tujuan dari boneka raksasa Angsa 2 ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
1: Dengan gitu. Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada enggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
0: Tantangannya pasti karena ukurannya, Ibu. Baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya, teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya, masuk ke dalam, nyobain, lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan, jadi pada akhir
1: proses,
0: betul pada akhir menyadari
1: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
2: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini raksasa
1: Angso Duo.
2: Boneka raksasa _ Angso Duo.
1: Angso Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi, apakah akan mengadakan event tertentu, atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi, gimana nih? Apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
0: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
1: Seperti itu, berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
0: Iya.
1: Ikut main berarti ya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar gitu ya. Saya enggak bisa dibayangin dia gede banget gitu. Ya.
0: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
3: Halo. Celis.
1: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
3: Celis bisa dengarkan saya. Halo.
1: Iya.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
3: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya.
3: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu ini, mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal usulnya juga terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
0: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso 2 dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
3: Dari sebelah sana kak. Waktu kita sudah tidak cukup, Cielis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
0: Ya harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata seperti itu, Ibu.
2: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
3: jadi lagu ya, 11-12 ya.
2: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cielis ya?
1: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya, Pak. Gitu ya, Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
0: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Cielis tanya tadi, dalam waktu dekat?
0: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cielis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
0: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Cielis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nopa. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
1: Tetap semangat.
3: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih, Pok.
3: Yo, Abang Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso 2 bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama, tari, dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso 2. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Dan aduh, satu lagi namanya siapa, lupa nih. Mbak Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Panopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
4: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur menggelar lomba tarik bus akap double decker dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Selasa kemarin. Kepala Terminal
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
4: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba karang taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
3: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
4: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
3: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
4: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
3: Makanya, gimana kalau lomba karang taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
4: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
3: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa nyampai, bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu. Tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan udah mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di Hulu juga lagi memerlukan kita, Pak. Jadi mau enggak mau lah. Kerja-kerja terus lah, Pak. Sampai ya kedepannya kita juga enggak bisa baca lah, kan. Semampu kita lah, Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus, kalau menurut saya. Kedua, mereka ongkirnya lebih murah, Pak. Ketiga kan hari ini muat, besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya, Pak. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat, besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Maka sekarang toko-toko juga merosot, Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan, Pak, itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya enggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum dah lah. Kalau banyak barang atas atap, mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah, Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuma dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Juta. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan enggak ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Aedi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang nggak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya nggak deras, itu nggak kuat. Selisihnya nggak banyak juga, 2-3 derum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita nggak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 durum udah berapa, Pak? Bapak kalikan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak. ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih sebelum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8, Pak. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh mau 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah, spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah terlanjur lah, Pak, menjalani di bidang ini lah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya, kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, Dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kok nyampe ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau milir tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah, katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Pada trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Oh, tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu. Nah, kalau udah bisa miliar tuh baru panggil lagi. Nah gitu. Pernah karyawan tuh nak bukan di Kuala Sulu tuh. Tuh karyawan sekarang kan banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu. Kalau ayah kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Sulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Itu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpa kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu. Tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah tu harus jaga di belakang, dua orang. Jangan sampai nanti segala speed di atas, rumah pas segala di bawah kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekolah anting ini, itu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala tu bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap, tiga orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekolah anting kundianak tu, mereka pakai speed. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini. Sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Dia cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa parang pula. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu. Pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah Hulu itu tergantung permintaan dari Hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa.

saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertinggal pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: sedapnya lah gudang tu tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini. Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perdangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Bang, kita jumpa kembali di Perdangdut sore hari ini. Untuk Rabu 19 Agustus 2026, silakan Mbak Bang yang pengen dengar lagu-lagu dangdut kesayangannya. 561-571-1571 dan telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Kita langsung buka untuk penelpon pertama. Di siapa? Halo, Prodang. Prodangdut, siapa di mana? Halo, Prodangdut, siapa di mana? Ah, putus. Coba lagi ya. Baik. Halo, Prodangdut. Halo. Dangdut adalah kita. Mm-mm.
1: Dari Bang Wadi Rengas Kapuas.
0: Iya. Yeah. Ha. Ah.
1: Langsung ya ke lagu nih, Bang.
0: Langsung ke lagu.
1: Nah,
0: lagu apa tuh?
1: Nampaknya asar dan ini.
0: Nah, itulah bentar lagi azan kan.
1: Saya minta lagu dari Endang Kurnia, Bang ya.
0: Endang Kurnia, judulnya?
1: Judulnya Ujang Bustomi.
0: Oh, ada nggak ya? Ujang, Bujang, apa?
1: Ujang Bustomi.
0: Ujang.
1: Kalau tadi ya, Bang, Roma Irama, Bang ya.
0: Apa tuh?
1: Derita di balik tawa.
0: Derita di balik tawa.
1: Kau tak ada lagu Ujang Bustomi tadi itu dari Endang Kurnia. Ramai ramai ya. Tadi cadangan ni, Bang. Derita di balik tawa.
0: Yang mana ya? Kalau Roma Irama yang ada judulnya Derita. Terus ada Derita Pengangguran. Terus ada Derita di atas Derita.
1: Soalnya ini Mama yang minta nih.
0: Apa tadi? Derita apa judulnya?
1: Derita di balik tawa.
0: Oh, Derita di balik tawa. Oke. Okay. Kirim buat siapa nih lagunya?
1: Kirim pertama buat Bang Ibing Skorga, semoga saya selalu juga. Mm-hmm. Buat Bang Jaka Suara. Bang Hendra juga ya.
0: Terus?
1: Buat Kak Elmi, buat Aura Pak Mu juga. Cik Nur Bakal, terus Bang Amin Sanjaya. Pak Syukur Butina juga, buat Bu Joleha, Bu Ana. Tak perlu kecuali, Bang, ya.
0: Oke.
1: Pada Abang, selamat bertugas selalu, Bang.
0: Yo, makasih.
1: Makasih, Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Baik, Mbak Abang, kita akan lanjutkan untuk Prodangdut kita setelah kita putarkan dulu. Maksud kita, setelah kita kumandang dulu azan asar, ini udah masuk waktu asar sore hari ini. Dan untuk Mbak Abang yang pengen request lagunya, nanti pada asal kita lanjutkan. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbo Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Baik, mau abang kita lanjutkan kembali untuk peledangdut kita di sesi Bada Asar. Ada siapa di line telepon kita? Kita balik ke telepon WhatsApp. Halo, peledangdut, siapa di mana?
1: Halo, dangdut adalah kita. Dari Putri Sagu, bang.
0: Putri Sagu, cuba gitu. Putri Sagu, enggak lagi menderita. Masih nak menderita.
1: Tapi mana belum hilang, bang.
0: Asyik Putri mana ya. Putri Sagu lah. Jadi gimana?
1: Abang minta lagu Rita, bang.
0: Rita apa tu?
1: Sejuta Luka, bang.
0: Udah, lagu pun nasib kan. Mana tu, Lin, ha? Yelah, lagunya untuk siapa ni, Sejuta Luka?
1: Salam-salamnya buat Bang Jack, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nordiana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai. Buat Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha. Buat Mbak Adista, Bang Boyke, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni. Buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ayam, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat. Buat Koko Ali, Koko Andi, Mak Jang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Bang Awi Kobar, Bang Badul di Katarak, Bang Deden, Bang Febri. Buat Pak Husada, Bang Putra Tanghul, Kak Seriknya. Buat Bang Sopian, Bang Yahya. Buat Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japar, Kak Nila. Buat Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Bahalima. Buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Longdol. Buat Pak Ustaz Amrin, Mak Unggal, Mbak Lasiem, Cik Mina, Bunda Rama. Buat Bu Haja Arbia, buat Mbak Yunita. Buat Bang Hendra di Mempawa. Buat Wak Sangka, buat semua-semualah, bang, ya.
0: Okey.
1: Dari A sampai Z, buat Bang Ibeng, sehat selalu sekeluarga, sama-sama. Murah rezekinya.
0: Sehat selalu.
1: Apa juga yang diinginkan tercapai.
0: Amin.
1: Makasih, bang. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Elni. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaka Suara, bang.
0: Jaka Suara.
2: Rumah Irama udah dipilih belum, bang?
0: Rumah Irama apa tuh?
2: Derita di balik tawa.
0: Derita di balik tawa.
2: Betapa harus aku terhibur.
0: Tadi udah dipesan tuh lagunya.
2: Kalau udah dipesan, terima kasih buat Bang Wardi ya. Derita di balik tawa. Kalau gitu saya mangsur es ya, bang, ya.
0: Apa tuh?
2: Sudah jatuh tertimpa tangga.
0: Sudah jatuh tertimpa tangga. Oke.
2: Bangsur S. Di requestkan dulu, bang, ya.
0: Buat siapa tuh?
2: Ada, terima kasih Bang Wardi tadi request lagunya, bang. Sebenarnya juga saya minta Wardi di dengan Skapos juga terima kasih sapanya buat Elnicia, Anissa di UKA, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar, ada Hendra di Mempawa, juga ada Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Lanyus di Subasambas, Pak Usubusri, Wanusu Wanasi, Bang Alimin, Bang Nabela, Ela, Nia, juga Kiki di Landak, Nita di Pabulu Asi, Yunita di Landak, ada Mbah Kakung Dereto, Mbak Lasiem di Resau Jaya, Emil di Kuala, juga ada Mak Jang Siti di Olak Kubu, juga Bang Herman sama Mak Ye, tidak lupa ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Abdi Kobar, juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, semuanya, Mbak itu siapa? Bu Ana di mana itu? Di Bako Besar Laut, maksud saya, juga Kak Nur Halimah di Segedong, Bang Daeng Padilla, semuanya, bang, tanpa terkecuali. Ada enggak lagunya, bang?
0: Insya Allah mudah-mudahan ada.
2: Amin. Kalau begitu, Jaka Suara ucapkan semoga Bang Ibang sehat selalu dari Jaka Suara.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mbak Abang, kita cukupkan tiga penelpon dulu. Tadi di awal ada Bang Wardi, ya, Pak, ya, yang lagunya Derita di Balik Tawa. Kemudian ada lagu Rita Sugiarto, Sejuta Luka. Dan juga ada Mansur S. Baik, Mbak Abang, kita dengarkan lagunya. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap

jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Okay, Mbak Wanyi, lagi kita di Prodang Ledang. Itu adalah kita setelah tiga buah lagu tadi. Ada siapa berikutnya? Halo, Prodang Ledang, siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo. Prodang
1: Ledang adalah kita dari Rembulan.
0: Rembulan.
1: Di Pare-Pare, weh.
0: Apa kabar?
1: Kita mekar baru.
0: Apa kabar kita nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Okay. Nak dengar lagu apa?
1: Lagu. Ini lagu nak berangkat ialah Cinta Bukanlah Kapal.
0: Cinta Bukanlah Kapal. Yang anak dia. Cinta.
1: Dahlia.
0: Di laut.
1: Sujud aku di kakimu. Mohon kesadaranmu. Bila kau berangin.
0: Yang kini kau tempuh.
1: Lupa atau kau sengaja. Kau menyakitiku.
0: Bila masa indah dulu.
1: Terbang bagai debu.
0: Basik.
1: Menangis kita berdua. Tertawa kita bersama. Adakan cinta bicara. Kita tak perlu berkata.
0: Aduh, inilah yang buat orang yang di atas saya tu nak terjun sama saya. Dengar.
1: Tak usah lah. Ya, saya nak ambilkan lagu, Bang Ben.
0: Iya ke? Apa judul lagu tadi tu?
1: Cinta Bukanlah Kapal.
0: Oh, bukan cintaku di atas kapal.
1: Dia tu di atas motor air.
0: Kenapa pula gitu pula? Kenapa pula cintaku bukanlah kapal pula?
1: Kalau kapal tu dia berlabuh. Dia tu kan jaga. Dia kan ikut berlabuh. Cinta bukanlah kapal di lautan luas.
0: Asik.
1: Berlabuh hanya sekejap. Lalu pergi lagi.
0: Ada tu ada pergi ke mana-mana. Enggak metai ada di situ tu.
1: Dia berdiam dia tu. Nak kapal tu. Mana dia bergerak?
0: Ayolah.
1: Yalah. Salam lalu buat Bang Ibim. Dah sihat selalu. Sekeluarga. Amin. Ya. Mulai lancarkanlah urusan semuanya. Salam bagi buat Mak Janda kita tu. Buat Haji Harbiah. Dia duduk sama Nong di rumah tu. Kesian dengarkan lagu makam ni.
0: Lalu?
1: Buat Mak Janda Siti di ulang-ulang kubur. Email buat balas dia. Amin Sian dan Anissa di Uka. Cik Nong di Bakau. Buat Mak Lungan di Tangrai. Buat Ismail Buat Singgit. Wardi. Bang Awik. Buat Mama Ririn. Buat Sibuk-Sibuk Sambas. Bang Deddy. Buat Abang Kapal. Buat Bang Indiraupan di Jakarta. Buat Wak Sangka di Kakap Manis Manila. Buat Bang Badul di Katara. Buat Bang Yahya di Wajoh. Buat Koko Wali. Koko Wandi. Buat Daru. Buat Bang Dede Kenar. Teng Padira di Kedong. Buat Melik Bajeta. Buat Kak Jolehan dengan Bang Ham dan anaknya. Buat Aura Pakmu. Buat Bang Dino dengan Kak Bumi. Amin Sunjaya dengan Ayang. Putra Tanggul dengan Suriknya. Buat Bang Sukur dengan Tina, Bang Junai, Ima, buat Pak Herman Mak Iyanya, Ipah Epa, Bang Lima, buat Rosi dengan Dorjananya, buat Bang Ejek dengan Kak Tini, buat kita di Mempawang. Semua hampir bungkus habis. Makasih Bang Ding. Selamat tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bang Imran Ahmad, nanti saya ambil makam Bang Ibing katanya untuk artis vokal kata. Takkan tak ada suara bagus-bagus ada. Halo, Prodangdut, siapa di mana?
2: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan saya Hendra Gunawan di
0: Bambang. Oh, Bang Hendra Gunawan. Apa khabar ni Bang Hendra?
2: Alhamdulillah khabar baik.
0: Mantap. Alhamdulillah baik sihat.
2: Amin. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya, Bang ya. Sihat Bang ya. Saya minta lagu Omar Bang.
0: Omar lama udah.
2: Iya ke? Minta lagu Jota ya lah.
0: Jota Akbar. Jota Akbar kata saya. Jota RG.
2: Sebangat sebang aku pun punya cinta ya.
0: Yang mana? Yang macam mana lagunya tu?
2: Saya lupa dah nyanyikan ini bang eh.
0: Salah gitu.
2: Bang Ibing kan kemarin dah nyimpen dah tu.
0: Iya. Yang mana ni?
2: Mana lagu ya? saya lupa lah kata-kata tu bang.
0: Allahuakbar. Siapa saya?
2: Bukan makam. Kau makam tu apa lagu? Saya tak apa lagu.
0: Yang mana Jota ni ya? Yang judulnya apa ya?
2: Aku pun punya cinta bang.
0: Oh, aku pun punya cinta. Bukan yang anak tu yang seirih. Seikat
2: bagi ceria gak. Aku punya cinta pun sedap. Gak boleh lah. Terserah lah yang mana abang mau lah dah.
0: Yang penting si Jota ya enggak.
2: Nah, yang penting Jota lah pokoknya.
0: Terus
2: kita salam-salam dulu ya.
0: Buat siapa?
2: Salam lah buat makam tadi ya. Salam balik buat dia. Buat adik semua yang enggak tadi. Buat Kak Inlitan. Buat Jaka Suara. Buat Kuku Ali. Buat Mbak Kakung. Buat Aura Pak Mo. Zulaiha di Pancabakti. Untuk Cik Nur di Bakau. Buat Bang Amin Sanjaya, Mama Nurul, Mak Ririn. Terus buat Mama Mukmin. Terus buat Koko Ali, Mbah Kakung. Buat Bang Deden di Pekanbaru. Kak Jona di Kupang. Terus buat Ayu Gerepa. Untuk semua-semua lah Bang Ibing ya.
0: Apa tadi judulnya tu?
2: Aku pun punya cinta.
0: Aku pun punya cinta. Mudah-mudahan ada ya. Kalau tak ada, berarti yang anak tadi tu ya.
2: Terserah lah.
0: Jota lah ya. Iya, kesian.
2: Bang Ibing, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Bang Ibing.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hendra. Lanjut kita berikutnya. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, Pro Dangdut.
0: Siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
0: Ayo. Dengan siapa?
3: Kabar Bang Ibing.
0: Kabarnya baik. Dengan siapa
3: ini
0: nih?
3: Ini dari Pak Usubusri di Sambat.
0: Yo, Pak Usubusri Kasaang.
3: Lagunya dari Johnny Iskandar Rapita.
0: Agen patai gitu itu.
3: Salamnya Karangkul jelas semuanya tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Rapita ya.
3: Kawan yang di Pontianak ya.
0: Rapita.
3: Buat Bang Ibing, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Usubusri ya. Oke, Pak Usubusri lagunya Rapita ya. Lagu Johnny Iskandar ya. Baiklah kalau gitu ada. Makasih tadi untuk Pak Usubusri. Makasih juga tempo hari itu. Petai gitu. Sedap petai Pak Usubusri ya. Baiklah Mbak Abang, kita langsung putarkan dulu 3 buah lagu yang dari request tadi nih.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak, ya?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita nih, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya, Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Oke, lanjut kita mau abang. Anda siapa? Halo, Prudangdut siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita. Ah. Imran Ahmad, hamba Wong Kuala.
0: Asik.
1: Kubu Raya.
0: Ah,
1: Kalimantan Barat.
0: Ah. Cawan
1: Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka. Cawannya enggak di Ambawang nih.
1: Apa tuh?
0: Anda enggak nampak-nampak hujan.
1: Ini dah gerimis-gerimis ya, Bang Ibing.
0: Ah, mantap.
1: Mudah-mudahan lebat.
0: Lagu apa kita nih?
1: Lagu tak.
0: Hah? Lagu apa? Udah lagu tutut. Ya. Apa judulnya?
1: Tak Tega.
0: Oh, Tak Tega. Tak Tega ya. Tuh yang macam mana lagunya tuh ya?
1: Tak Tega.
0: Coba lah sikit.
1: Nah, ada enggak?
0: Sabar, belum jumpa nih. Motar Kelana gitu lagunya.
1: Ah, Motar Kelana.
0: Yang cuman lagu okay. Itu ya.
1: Ada kan?
0: Insyaallah mudah-mudahan ada.
1: Alhamdulillah. Salam jumpa dan jumpa lagi bersama Bang Ibing, Imran Ahmad di Ambawang Kuala. Salamnya wabilusis lah untuk Bang Ibing ya, sekeluarga ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga untuk menjalankan aktivitas di hari ini semoga lancar. Tetap diberkahi rezeki yang lancar juga.
0: Amin.
1: Salam-salamnya buat rekan-rekan berempat lah yang udah tergabung ya. Seperti makam tadi. Inilah lagu makam tuh, 3 porsi.
0: Itulah. Saya terlupa manakan tebu-tebu ulang rupanya.
1: Untung makam tuh minta seperti yang itu Bang Ibing. Kena 3 porsi itu yang diputarkan Bang Ibing tuh.
0: 3 kali.
1: Nah, kan? Kena kan berapa lah sama makam tuh Bang Ibing.
0: Botok. Berarti 3 kali botok ya.
1: Tengok ha?
0: 3 bungkus botok jadilah.
1: Betul Bang Ibing. 3 bungkus botok kan berarti 3 anu tu lagu. 3 porsi tu.
0: 3 porsi gantinya
1: 3 porsi kan? 3 porsi.
0: Gantinya botok
1: ya. Ayolah salam sehat lah buat makam ya, buat Ibu Haji Arbia juga sehat selalu. Buat Kak Nur Bakau, buat Kak Inil Chan, buat Bang Jaka Suara, buat Mama Nurul, Pak Nurulnya, buat Imasal Pasemu Bang Yunai, buat Aura dengan Pak Mo, Wardihnya juga, buat Bang Batiar, Koko Ali. Yang di Mempawah itu siapa Bang Iden?
0: Mana? Laki ke perempuan?
1: Yang perempuan? Yang laki-laki?
0: Bang banyak ya orang Mempawah itu.
1: Bang Putra ke?
0: Mungkin.
1: Salam kontak perdana ya lah ya, buat Bang Putra ya. Siapa lagi nih? Buat Bang Yahya ya. Buat semua-semua lah Bang Ibing.
0: Siap.
1: Yang sudah tergabung di perempat, yang masuk, yang belum, buat Wak Sangka agak di sana tuh. Yalah salam kompak selalu dah.
0: Anaknya nanyanya. Ada orang nanya, makam ada lomba karaoke nak adik Bang Imran yang bawang kata dia.
1: Banyak ni lomba karaoke sini ni.
0: Ya ke?
1: Di Kuala tu ada. Pendaftar RM20,000 ya. Bebas lagu. Mau lagu apa je. Tapi anaknya apa? Undiannya dikocok nanti. Malam terakhir nanti dikocok siapa yang beruntung. Maupun suara bagus, maupun suara cantik. Maupun suara jahat. Kalau dia beruntung anaknya kartunya keluar, itulah yang mendapat hak anak tu. Hadiah.
0: Besar
1: tu Bang Ibing.
0: 4
1: juta tu Bang Ibing.
0: Oi, sedap.
1: Duitnya 4 juta. Ada tak tu press yang lain? Ayolah Bang Ibing.
0: Ya.
1: Makasih Bang Ibing ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Imran Ahmad. Halo, Perdangdut siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita dari Bakakong Retok Kuburaya.
0: Bakakong Retok Kuburaya. Gimana Mbak?
2: Kuala Mandur punya kelewatan.
0: Iya ke? Hujan lah sana nih. Ya? Ada hujan belum?
2: Ada malam itu. Minggu sore itu hujan di sini.
0: Mudah-mudahan.
2: Berisi, kolam berisi, tempat air berisi.
0: Eh, mantap.
2: Tapi sebenarnya ini tidak ada hujan lagi nih. Lagi.
0: Mudah-mudahan hujan segera ya enggak. Lagu apanya nih Mbak? Lagunya apa nih?
2: apa ya, lagu apa tadi ya? Oh, tadi udah tinggal-tinggal, kalau jadi lupa ya
0: Bang. Ah, udah, ngapa tuh?
2: Bang lupa saya ini, Bang.
0: Ah, itu kalau lupa tuh kayak orang enggak ingat.
2: Lupa-lupa. Paling-paling tak ingat betul.
0: Apa tuh lagunya?
2: Ya udahlah, kita habis yang ingat ya ajalah kalau begitu.
0: Uh-huh.
2: Oh, dari Mus Mulyadi, Bang.
0: Mus Mulyadi judulnya?
2: Jatuh Hati.
0: Jatuh Hati, Mus Mulyadi. Oke, lagunya kirim buat siapa?
2: Salamnya ya untuk Bang Imran Ahmad ya.
0: Juga
2: untuk Bang Indra, untuk Cik Nur juga, untuk Bang Yahya, juga Bang Mahil. Juga untuk Mama Lupa Nurul, untuk Kak Julahya juga, untuk Bang Herman. Juga untuk Bang Bahtiar, untuk Bang Jaka Suara, untuk Mbak Lasim, yang lainnya dirangkul aja.
0: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan semua selalu sehat. Dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Karena banyak-banyak itu lupa
0: entar. Ah gitu jadi. Emang.
2: Iya. Apa? Selamat bertugas, sampai tugas ya selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kakung, terima kasih untuk Mbak Kakung. Lanjut ke siapa berikutnya? Halo, Prodangdut siapa di mana? Halo. Halo, Prodangdut siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
0: Heeh.

0: Nah, yalah, lagu apa kita nih?
1: Terbayang-bayang ya, bengi-bengi.
0: Lagu siapa tuh?
1: Hah? Lagu Aman, jangan nggak tahu penyanyi, terlupa.
0: Terbayang-bayang, terbayang. Terbayang-bayang yang macam mana lagunya? Terbayang-bayang.
1: Nostalgia masa berpacaran.
0: Oh, ini Yona Sutra.
1: Yang tak dapat terlupakan.
0: Yona Sutra.
1: Terbayang-bayang di mata, tak luput dari pandangan.
0: Asik.
1: Salam-salam
0: ini ya. Oke, lagunya yang buat siapa?
1: Salamnya tadi tuh buat Bang Imran Ahmad ya. Makam tadi itu Pak Subuh Sri. Terus Jaka Suara. Ayah Indra bawa. Terus Cik Nur, Kak Nah Kalong. Terus siapa tadi ya? Jaka Suara udah ya enggak? Terus Bang Yahya di Wajo. Terus Wanaci, Wanusu, Ella, Tia, Nilam. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaiman Silva, Bang Rosinar Jana, Mak Ririn, Elmi cantik banget
0: wajahnya.
1: Terus Ayu Grepa. Terus Bang Amin Sanjaya. Terus Koko Ali, Koko Andi, Wardi Awi. Assalamualaikum Bang ya. Buat Abang sehat selalu ya Bang.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Makasih ya Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Abang, tiga buah lagu ini nampaknya jadi lagu terakhir ya. Sesi terakhir kita untuk perjalanan Indonesia hari ini. Dan nampaknya saya pun tapi pamit undur diri. Terima kasih Belonggo lah untuk semuanya. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu nih untuk WhatsApp yang udah masuk. Ada Pak Odok di Jambi. Waalaikumsalam Pak Odok. Sore juga. Request lagu Caca Handika katanya dalam salam hati-hati Bang mendidih. Salam buat semua yang mendengar, moga kabarnya baik dan sukses selalu. Buat Bang Ibeng, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Odo di Jambi. Lanjut ada siapa lagi tadi itu? Oke, udah semua ya. Baiklah, mudah-mudahan tidak ada chat yang terlewat ya, tapi nampaknya udah kita bacakan semua nih. Makasih belum untuk semuanya Mbak Bang yang udah gabung bersama Perompak. Kita akhirnya dengan tiga buah lagu yang udah direquest lagi ini. Dan saya pun tabik pamit undur diri. Habis ini nanti ada Mbok Yo akan ngawankan Mbok Abang sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Pak, anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh, iya, iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya, Kak. Boleh.
2: Jadi, total semuanya Rp20.200 ya, Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
0: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu, Kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
2: Mbak Abang, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Kota Pontianak mulai memasuki tahap pekerjaan konstruksi. Proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi, kesehatan lingkungan pemukiman, dan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pembangunan jaringan utama SPALDT akan membentang dari kawasan Nipah Kuning Dalam hingga Martapura. Pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman cukup besar, terutama pada pipa primer. Menurutnya, jaringan SPALDT akan mengalirkan air limbah domestik dari kloset, floor drain, kegiatan mencuci, dan sumber air limbah rumah tangga lainnya. Air limbah tersebut akan masuk ke jaringan pipa secara gravitasi, kemudian disedot dan diolah agar tidak langsung mencemari lingkungan. Edi menyebut target pengelolaan air limbah domestik mencapai 24.000 meter kubik per hari, sementara sambungan rumah, kantor, maupun tempat usaha ditargetkan dapat menjangkau lebih dari 15.000 sambungan. Meski demikian, Edi mengakui pelaksanaan konstruksi memiliki sejumlah tantangan, kondisi tanah Pontianak yang lembek dan bergambut, muka air tanah, serta keterbatasan ruang di jalur utama menjadi faktor yang harus diperhatikan secara teknis. Nah, Mbak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Oh, Bang.
5: Ya. Ah, kenapa?
4: Cuba gak belikan adik ni garam.
5: Kenapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah?
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ah, yalah, abang pergi dulu ya.
4: Ya.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, dek, di Pro4.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Pro4 tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, pernah singgah dulu makan nasi. Ini ngandel bukan sembarang ngandel. Di perempat tuh ngandel, yang ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itulah di perempat namanya. Kita ngandel tuh bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tuh bang?
5: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi itu abang ngandel sama siapa?
5: Tadi itu abang ngandel dengan budayawan deh. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
4: Tamu itu budayawan gak ke bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar atau gabung lewat telepon?
4: Bolehlah diikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya, abang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapu pak sayur ni tahu?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat sore, Bu Abang. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bu Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, agak demam, galau, gundah gulana, merana, ya kita doakan juga bersama. Semoga cepat sehat, cepat pulih, cepat ceria, cepat bahagia kembali, supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saya Mbok Yo, yang paling cantik sekota Pontianak, kembali hadir tanggal 19 Agustus 2026. Hari apa nih ya? Ah, lupa nih. Hari Selasa ya Mbok Abang, betul lah nih. Maklumlah, kita dah lama tak sekolah nih. Hari Rabu. Hari Rabu kelabu. Cuaca masih dengan kabut asapnya, meskipun ada hujan beberapa hari kemarin, tapi kabut asap masih lumayan ya Bu Abang. Tapi gak merungeng, kan belepotan, tapi tidak mengurangi semangat saya untuk menemani Bu Abang ya, seperti biasa. Sampailah nanti malam saya menemani dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan.

Peseran, Bu Abang, dari jam 17 sampai 18 ya. Kemudian dari jam 18 sampai 19 nanti ada adat kita. Dari 19 sampai 20 ada ragam irama Nusantara. Dari 20 sampai 21 nanti ada legenda kita. Kemudian dilanjutkan dengan pijak bepantun. Setelah itu ada hasanah budaya juga menemani Bu Abang. Dan apalagi ya, dan apa dan nanti lagu-lagu pilihan juga kita udah siapkan untuk menemani istirahatnya Bu Abang sampailah tutup siaran. Itu dia rangkaian acaranya untuk hari ini seperti biasa, dan juga kita akan kumandangkan nanti azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 53 menit dan juga azan isya pada pukul 19 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Nah Bu Abang ya, kalau kita ngomongin soal jam sekarang berarti tandanya kita udah masuk dalam pleset. Tapi sebelum kita masuk temanya, apa nih Bu Yung nak kita bahas? Ada deh. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya Bu Abang.

Itu dia, Hey Kabar dari Aan Baget featuring Cynthia dan featuring juga John Delon ya. Nah, Bu Abang dengan lagu Kalimantan Barat, Hey Kabar. Jangan nyanyi, Bu, yuk. Nah, Bu Abang,

sore ini Bu Abang, judulnya adalah mengintip wisata tersembunyi di Kuburaya dari puncak perbukitan hingga senja di Sungai Kakap. Weh, emang iya Bu Ayu? Ah, ini makanya kita cari tahu sama-sama Bu Abang. Jadi kalau selama ini di Kuburaya hanya dikenal sebagai daerah yang dekat dengan Kota Pontianak, ternyata kawasan ini menyimpan banyak sudut wisata yang menarik untuk dijelajahi, termasuk hamparan perbukitan yang menawarkan suasana berbeda, udara yang lebih sejuk, panorama hijau yang menenangkan mata, dan pemandangan alam yang terasa begitu dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Sehingga perjalanan ke sana bukan sekedar mencari tempat untuk berfoto, tetapi pun menjadi kesempatan untuk menikmati ketenangan dan keindahan alam Kalimantan Barat dari sisi yang mungkin belum banyak kita kenal. Wah, betul keenda. Karena kan kita memang kalau Kuburaya itu dikenalnya banyak mangrove, Bu Abang ya. Makanya kalau kita ke Bundaran Gaforaya itu kan tugunya tuh apa tuh Bu Abang, ada mangrove-nya di tengah-tengah gitu kan, dia menggambarkan Kuburaya. Bagi pecinta wisata alam dan penikmat perjalanan sederhana, kawasan perbukitan di Kuburaya bisa menjadi pilihan untuk melepas penat dari rutinitas, apalagi ketika perjalanan dilakukan bersama keluarga atau sahabat, karena sepanjang perjalanan kita dapat menikmati perubahan suasana dari kawasan perkotaan menuju lingkungan yang lebih alami, mendengar suara alam, melihat pepohonan yang masih menghijau, dan tentu saja mengabadikan panorama dari ketinggian sebagai kenangan perjalanan yang tidak harus selalu mahal untuk menjadi berkesan.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Masih bersama Mbok Iyo, kita lanjutkan lagi pleser. Tidak bergulung R-nya Mbok Abang ya. Kita jalan-jalan online ngajak Mbok Abang semua menyusuri kehidupan Mbok Abang ya di area Kubur Raya. Nah, perjalanan wisata di Kubur Raya rasanya belum lengkap kalau kita belum mengenal kawasan Sungai Kakap yang memiliki karakter khas berupa kehidupan masyarakat yang begitu dekat dengan sungai. Karena di tempat seperti inilah kita bisa melihat bagaimana sungai bukan hanya menjadi bagian dari pemandangan, tetapi pun menjadi ruang kehidupan, tempat masyarakat beraktivitas, mencari penghidupan, berinteraksi, dan menjaga hubungan yang erat dengan lingkungan di sekitarnya. Sehingga wisata ke Sungai Kakap memberikan pengalaman yang lebih dari sekedar menikmati pemandangan.

satu momen yang paling menarik tentu saja ketika sore mulai datang dan matahari perlahan turun di ufuk barat, menciptakan suasana senja yang hangat di sekitar perairan. Dan pada saat seperti itu, kita bisa berhenti sejenak dari kesibukan, menikmati angin yang berembus, melihat perubahan warna langit, sambil menyadari bahwa keindahan wisata tidak selalu harus berupa bangunan megah atau tempat yang viral, sebab terkadang pemandangan sederhana di tepian sungai justru mampu memberikan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah hiruk pikuk perkotaan.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ribotkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Itu dia lagu Cak Uncang, Bu Abang Cak Uncang, Burung Cak Uncang. Masih bersama Bu Ayu di Pleser, Bu Abang yang baru bergabung, selamat sore, selamat bergabung ya. Kita lanjut di segmen terakhir Pleseran kita sore ini tentang wisata alam, Bu Abang ya. Nah, Bu Abang menjelajahi tempat-tempat yang belum terlalu ramai di kubur aja, mengingatkan kita bahwa wisata memiliki hubungan erat dengan masyarakat dan lingkungan. Sehingga ketika kita berkunjung nih, kita bukan hanya datang untuk menikmati keindahan alam, tetapi pun perlu menghormati kehidupan warga, menjaga kebersihan, tidak meninggalkan sampah, mengikuti aturan setempat, serta kita ikut menjaga kawasan agar tetap nyaman dan indah untuk dikunjungi oleh generasi berikutnya. Betul nih, ini tanggung jawab kita bersama, Bu Abang. Kalau yang namanya kita pergi berwisata, mau dekat mau jauh, Bu Abang, yang paling utama adalah kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tempat itu gitu. Jangan semuanya kita, jangan gaya-gayanya kita dibawa, Bu Abang, karena itu semoga kita menjaga, melestarikan tempat-tempat wisata yang cantik, yang indah, supaya tidak tercemar gitu. Nah, jadi kalau buat Bu Abang semua yang nanti akhir pekan masih mau cari suasana baru tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh-jauh, kubur raya ini bisa jadi salah satu pilihan untuk dimasukkan dalam daftar perjalanan yang mulai mulai dari menikmati panorama perbukitan, mengenal kehidupan masyarakat di kawasan Sungai Kakap, hingga berburu momen senja yang cantik. Karena dari perjalanan sederhana seperti ini, kita bisa semakin mengenal bahwa Kalimantan Barat memiliki banyak cerita, banyak alam, budaya, dan potensi wisata yang layak kita banggakan serta kita jaga bersama. Itu dia. Karena kalau bukan kita, Bu Abang yang merawat dan melestarikannya, siapa lagi lah coba yang nak kita andalkan, Bu Abang? Itu adalah kita juga. Kitalah, sesama kita-kita nih.

lah. Ah, itu dia. Baiklah, Mbak Abang. Itu dia pelesaran kita, jalan-jalan online kita sore hari ini, mengintip wisata tersembunyi di Kubur Raya, Mbak Abang, dari puncak perbukitan hingga senja di Sungai Kakap. Gitu. Semoga bisa menjadi referensi dan pengetahuan baru untuk kita bersama, Mbak Abang, yang udah mulai penat dengan segala aktivitas di perkotaan. Baiklah. Sesaat lagi, Mbak Abang, pada pukul 17 lebihnya. Bentar saya tengok dulu ya, jangan sampai saya lupa. Ya, pada pukul 17 lebihnya 53 menit kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu koleksi lagu religi.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bau Abang, pemerintah Kabupaten Kubu Raya resmi menerima hibah aset tanah seluas 4,6 hektar atau sekitar 46 ribu meter persegi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 1. Kepastian hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah hibah dan berita acara di ruang rapat Bupati Kubu Raya Selasa 18 Agustus 2025. Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan penandatanganan naskah hibah dan berita acara tersebut menandai telah resminya proses hibah lahan dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Ia menjelaskan aset seluas 4,6 hektar atau 46 ribu meter persegi tersebut berada di Kecamatan Rasau Jaya. Kawasan itu sebelumnya dikenal sebagai lahan P4S yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan kini menjadi bagian dari aset yang dikelola melalui Kementerian PUPR, dalam hal ini BWS Kalimantan 1. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah fasilitas diantaranya lapangan sepak bola, pondok pesantren, pelabuhan Dikdoyo, serta sebagian area dermaga. Dengan selesainya proses hibah, aset-aset tersebut secara resmi menjadi aset pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Sujiwo menegaskan aset tersebut akan dimaksimalkan pemanfaatannya untuk mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkap bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. Insya Allah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama Mbok Yo di 18 lebihnya 4 menit Bu Abang. Berarti kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini yang nak kita bahas nih Bu Abang, tentang tradisi antar anjong sambas Bu Abang ya. Nah, apa itu tradisi lokal masyarakat pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang terus dilestarikan? Yang terus dilestarikan dengan kemasan yang lebih modern. Desa Arung Madang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas kembali menggelar festival antar anjong, sebuah tradisi turun-temurun yang kini dikembangkan menjadi kegiatan ajang budaya sekaligus daya tarik wisata masyarakat. Tradisi antar anjong pada awalnya dikenal sebagai ritual adat yang dipercayai oleh masyarakat setempat untuk mengusir hama yang mengganggu tanaman pertanian. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membuat replika kapal kecil atau ajong yang kemudian dilepaskan ke laut sebagai simbol membuang berbagai hal buruk serta gangguan yang dipercaya dapat mengancam kehidupan masyarakat khususnya saat bertani. Seiring perkembangan zaman, tradisi tersebut dikemas secara kreatif tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat di dalamnya.

Festival Antar Ajung kini menghadirkan perlombaan miniatur kapal dengan berbagai kreasi dan ketangkasan. Menarik ya Mbok Abang. Dan dalam festival tersebut ya Mbok Abang, kapal-kapal Ajung buatan masyarakat diadu dalam dua kategori. Kategorinya apa aja Mbok Abang? Nanti kita bahas bersama-sama.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Masih di adat kita, Bu Abang, kita lanjutkan lagi tradisi antar Anjung Sambas ya dalam festival Bu Abang yang tadi udah saya sampaikan di segmen sebelumnya bahwa sekarang udah lebih dibuat sekreatif mungkin Bu Abang tanpa meninggalkan keasliannya gitu Bu Abang ya. Nah, dalam festival tersebut kapal-kapal Ajong buatan masyarakat diadu dalam dua kategori, yakni ada kategori kelajuan yang menguji keandalan, ketangkasan, navigasi dan kecepatan perahu melaju di atas permukaan naik laut pantai setempat. Nah, berikutnya adalah kategori desain kapal paling kreatif, sehingga setiap peserta menampilkan kapal dengan beragam warna, ornamen, ukiran hingga desain layar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan. Antusiasme warga, khususnya masyarakat pesisir Tangaran, juga terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti festival tahun ini. Lebih dari 30 kapal Ajong turut ambil bagian dalam perlombaan, menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki tempat kuat di tengah masyarakat pesisir Tangaran. Sementara itu, Bu Abang, pemerintah desa Arung Madang turut mendukung keberlangsungan festival melalui pendanaan khusus. Dukungan tersebut pun diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Sambas sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya lokal.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Masih di adat kita, Bu Abang bersama Bu Iyo tentang pembahasan kita tradisi antar Ajong Sambas, Bu Abang. Ya, kita udah sampai di segmen terakhir. Ya, sebelum kita menutup adat kita malam ini. Sedangkan festival antar Ajong udah juga dinilai memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran warga dan pengunjung dalam kegiatan tersebut dapat membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menyajikan makanan, kerajinan, maupun berbagai produk khas masyarakat pesisir. Melalui pelestarian yang adaptif, Festival Antar Ajong Arung Madang tidak hanya menjadi ruang untuk mempertahankan warisan leluhur, tetapi pun berkembang sebagai atraksi budaya yang memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata di Kabupaten Sambas. Di bagian lain, salah seorang pengunjung lokal, Wahyu, mengatakan nih Bu Abang, kalau perubahan bentuk penyelenggaraan bukan berarti menghilangkan makna tradisi. Sebaliknya, kreativitas dalam mengemas kegiatan seperti ini bisa menjadi salah satu cara agar generasi muda semakin mengenal dan ikut melestarikan budaya daerah lokal. Nah, jadi gitu Bu Abang, Festival Antar Ajong ya, yang merupakan festival kalau zaman dulu dilakukan sebagai Bu Abang salah satu tradisi ritual adat yang dipercayai oleh masyarakat setempat untuk mengusir hama yang mengganggu tanaman pertanian gitu Bu Abang ya. Kita amat sangat mendukung lah Bu Abang, apapun itu yang berkaitan dengan tradisi yang baik, yang bagus Bu Abang ya kan, yang masih memegang keasliannya lah gitu ya, tidak meninggalkan keasliannya. Meskipun zaman sekarang kan biasa ada tambah-tambahan kreativitas dan lain sebagainya, tapi kalau semuanya dikemas dengan sedemikian rupa sehingga anak-anak muda generasi sekarang masih semangat gitu Mbak Abang untuk mengikutinya, ya enggak masalah gitu Mbak Abang ya. Yang penting tahu nih makna dari tradisi tersebut seperti apa. Baiklah, itu di adat kita malam hari ini Mbak Abang. Makasih udah menyimak bersama dengan saya. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan baru aja bersama kita. Kita sama-sama belajar untuk tradisi adat istiadat yang ada di Kalimantan Barat ini Mbak Abang ya. Nanti kita ketemu

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Zara, foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa nggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, nggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang nggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya, ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, pemerintah kota Pontianak meraih dua penghargaan bidang hukum dari Kementerian Hukum melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian upacara Hari Pengayoman Rabu 19 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan dua penghargaan itu diberikan atas kinerja Pemkot Pontianak dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH, serta capaian Indeks Reformasi Hukum. Amirullah menjelaskan pada kategori pengelolaan JDIH, Kota Pontianak meraih predikat istimewa. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen dan informasi hukum daerah di Kota Pontianak berjalan semakin baik, tertata dan dapat diakses sebagai bagian dari pelayanan publik. Sementara pada penilaian Indeks Reformasi Hukum, Pontianak pun memperoleh predikat istimewa. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan reformasi hukum di lingkungan Pemkot Pontianak dinilai positif oleh pemerintah pusat. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Serta sesaat lagi, Bu Abang, kita akan dengarkan atau kita akan kumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengapa kita sering merasa mengantuk? Sering mengantuk dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kurangnya jam tidur, kelelahan, hingga penyakit tertentu. Bagi tubuh, tidur sama pentingnya dengan makan dan minum. Sayangnya, banyak dari kita yang mengabaikan kualitas dan kuantitas tidur.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Istirahat yang paling baik, tidur, adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Banjarmasin. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh Bu? Banyak sekali.
1: Ini Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang Bu untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu Bu, memang masih harus ya?
1: Wajib Bu, mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah Bu, jangan lupakan sejarah.
0: Iya Bu, maaf, nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel gak apa ya Bu ya?
1: Aduh gimana sih?

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Sukarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Sukarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Sukarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya ini murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu, dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Asal Mula Rawa Pening.
1: Ya ampun, kenapa tubuhku ini penuh luka dan baunya busuk sekali? Bagaimana ini? Pasti orang-orang tidak akan ada yang mau bertemu denganku.
2: Hai anak muda, kau bisa sembuh dari luka dan bau busuk itu. Kau harus mencari seorang perempuan tua sakti yang akan mengobati penyakitmu.
1: Oh, syukurlah. Baik, aku akan segera mencari perempuan tua itu. Tapi di mana?
2: Carilah sampai kau menemukannya.

0: aku akhirnya sampai di perkampungan. Aku akan mencari perempuan tua yang dimaksud suara itu. Kebetulan, sepertinya sedang ada pesta itu. Mungkin orang-orang di pesta itu bisa aku tanyai. Maaf pak, apakah aku bisa bertanya tentang...
1: Ya ampun, kau bau sekali dan tubuhmu penuh luka. Maaf.
0: Maaf bu, apakah...
2: Kamu ini menjijikan sekali. Hilang selera makan aku nih.
3: Hei pemuda, nyah kau dari pestaku. Kau ini membuat tamu-tamuku kehilangan selera makan. Dasar pemuda menjijikan.
0: Ya Tuhan, aku hanya ingin bertanya, tapi mereka semua mengusirku. Baiklah, aku akan pergi. Asal kalian bisa mencabut lidi yang kutancapkan ini.
2: Ternyata dia tidak hanya buruk rupa, tapi juga kayak gitulah, hilang akalnya. Bau lagi.
3: Mana sini lidinya? Sini aku coba cabut.
1: Keras ya.
2: Aduh, lidi kayak begitu aja enggak bisa dicabut. Sini.
0: Kalian tidak dapat mencabut lidi ini. Baik, aku yang akan mencabutnya. Dan kalian akan lihat apa yang akan terjadi pada daerah kalian nantinya.
1: Hei, lihat airnya keluar dari lubang lidi itu. Kemana pergi pemuda itu?
2: Aduh, air semakin deras. Lihatlah, sebagian daerah ini sudah digenangi air. Aduh, dan semakin besar. Pemuda, tolong kami. Maafkan kami.
1: Maafkan pemuda. Kami.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri. Setiap hari mereka bekerja sebagai petani palawija. Walaupun hidup sangat sederhana, mereka selalu bersedia membantu para tetangga sebisa mereka. Suatu malam, sang suami tidak bisa tidur karena hatinya sangat gelisah. Ketika ia menoleh kepada istrinya yang sedang tertidur pulas, ia sangat terkejut. Seekor lipan yang tubuhnya bersinar putih keluar dari kepala istrinya. Lipan itu merayap turun dan keluar dari rumah. Merasa penasaran, sang suami mengikuti kemana lipan itu pergi. Lipan masuk ke sebuah lubang kecil di dekat rumahnya dan tidak keluar-keluar lagi. Keesokan paginya, sang suami menceritakan kejadian aneh itu kepada istrinya. Anehnya, setelah ia menceritakan kejadian semalam, ternyata istrinya bermimpi tentang hal yang sama.
1: Ibu semalam bermimpi aneh, Pak. Ibu seperti berada di dekat sebuah danau. Tiba-tiba, ibu melihat seekor landak raksasa di tengah danau. Landak itu berbulu kuning, kuning keemasan. Apakah mimpi ibu ini ada hubungannya dengan yang Bapak lihat semalam? Mungkin itu suatu pertanda baik, Pak. Bagaimana kalau kita tengok saja lubang tempat lipan itu bersembunyi?
2: Benar juga, Bu. Mari kita dekati lubang itu.
0: Suami istri ini pun mendekati lubang tempat lipan itu menghilang. Sang suami merogohkan tangannya ke dalam lubang dan ia merasakan tangannya menyentuh sesuatu. Ditariknya benda tersebut, maka suami istri ini terkejut bukan main. Benda yang didapat dari lubang tersebut adalah sebuah patung landak yang terbuat dari emas.
1: Kita bawa pulang saja patung landak ini, Pak. Siapa tahu membawa kebaikan untuk kita.
0: Kemudian patung landak itu pun mereka simpan dengan baik.
1: Jika kita jual patung landak itu, pasti kehidupan kita jauh lebih baik, Pak.
2: Sabar, Bu. Kita simpan saja dulu. Siapa tahu ada petunjuk tentang patung landak itu.
0: Malamnya, petani itu bermimpi didatangi oleh seekor landak emas raksasa.
3: Tuan, biarkanlah aku tinggal bersamamu. Aku berjanji akan mengabulkan segala permintaanmu.
2: Bagaimana caranya?
3: Tuan cukup mengelus kepala patung landak itu dan meminta sesuatu. Kemudian, akhiri dengan mengelusnya lagi. Aku akan mengajarkan mantranya.
0: Landak raksasa itu mengucapkan mantra. Sang suami melafalkannya dalam hati. Paginya, saat ia terbangun dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya, apa yang telah terjadi padanya. Kemudian petani itu mengusap-usap kepala patung landak itu sambil mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh landak dalam mimpinya itu.
2: Berikanlah aku beras yang banyak. Berikanlah aku beras yang banyak.
0: Ajaib. Butiran beras mengalir deras dari mulut patung landak tersebut. Kemudian petani tersebut mengulangi membaca mantra, kemudian meminta perhiasan dan juga kebutuhan pokok lainnya. Patung landak tersebut memenuhi segala permintaan suami istri tersebut. Akhirnya, suami istri tersebut menjadi kaya raya. Mereka berbagi kepada semua tetangganya sehingga kehidupan kampung itu menjadi lebih sejahtera. Kekayaan si petani memancing seorang perampok untuk mengintai. Akhirnya perampok itu mengetahui dari mana datangnya kekayaan tersebut. Ia berhasil mengintip si petani, mengelus patung landak emas itu dan membaca mantra. Malam harinya, saudara, ia berhasil mencuri patung landak tersebut dan membawa ke desanya yang bernama Desa Ngambang. Desa tersebut sedang dilanda kekeringan. Bahkan untuk kebutuhan air sebagai kebutuhan pokok saja sudah tidak ada lagi. Selanjutnya perampok itu mengumpulkan warga dengan rasa bangganya.
4: Tenang saudara-saudara, aku akan menolong kalian dari kekeringan ini.
0: Lalu perampok tadi dengan sombong dan serangkanya mengusap patung landak itu dan membaca mantra seperti yang ia dengar di rumah petani. Seketika saja air deras menyembur dari mulut landak tersebut. Maka bersukarialah warga di desanya. Namun air tersebut terus saja mengalir deras, membuat semua warga kewalahan. Lama-kelamaan air menggenangi desa. Perampok tersebut tidak bisa menghentikannya lagi karena ia tidak tahu mantra untuk menghentikan permintaan kepada patung landak tersebut. Patung landak tersebut terus saja mengeluarkan air. Akhirnya Desa Ngambang tenggelam dan tidak bisa lagi menampung air, sehingga mengalirlah air keluar desa yang kemudian menjadi sebuah sungai yang sangat besar. Oleh masyarakat setempat, kini sungai tersebut dinamakan Sungai Landak. Sungai Landak mengalir di tengah-tengah kota Ngambang, Kabupaten Landak yang ada di Kalimantan Barat.

0: tukang bank.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ini panjang kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Lengah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Abang. Balik lagi bersama Mbok Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Rindu udah dengar suara saya Mbok Abang ya, berapa jam tadi ya udah dengar suara saya. Nah Mbok Abang, semalam ini kita ketemu lagi di Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Bepantun dengan Santun, malam ini temanya teka-teki, teka-teki, teka-teki. Nah, jadi buat Mbak Abang semua yang mau berbalas-balas pantun berteka-teki, boleh langsung di 0811-5700943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Sila-sila Mbak Abang, Bijak Bepantun.
1: Halo.
0: Halo, Bijak Bepantun.
1: Bijak Bepantun dan Santun.
0: Ada dengan siapa di mana?
1: Boleh tahu enggak ya?
0: Kasih tahu dong.
1: Masa? Tebalnya bintang di waktu maghrib. Mari jatuh di waktu maghrib. Tebalnya bintang, aduh lupa dah nih. Ngapa ya? Suka lupa ya. Ke bandar sangatlah jauh. Mengayuh jukung di air timpas. Lalu didengar suaranya Mbok Iyo. Kain bergantung pun ikut terlepas.
0: Betul-betul kena nih.
1: Betul Mbok Iyo.
0: Bisa gitu.
1: Bisa gitu ya. Buah jambu 3 serangkai. Mari dijual di Banjar Sosan. Apa gak ilmu Mbok Iyo itu pakai? Orang mendengar suaranya ndak akan bosan.
0: Nanti saya bagi-bagi ya. Diam-diam kita ya.
1: Penyengat ada di tengah kolam. Dangkal di teluk sampai ke tepi. Kalau teringat Mbok Iyo di tengah malam. Bantal di polok, aku bermimpi.
0: Banda bermimpi siapa lo tapi masalahnya bermimpi mimpi seramah lah.
1: Apa yo?
0: Bukan apa kan bermimpi, masalahnya kalau mimpi seram
1: apa salahnya kan?
0: Masalah mimpian tuh kan saya pun takut ya. Ada Gi.
1: Ini udah lah Mbok Iyo ya. Nanti saya sambung lagi Mbok Iyo.
0: Okay deh.
1: Ya boleh kan?
0: Boleh lah.
1: Ya iyalah. Ada sebuah lagi Mbok Iyo.
0: Boleh.
1: Buah serempun jatuh bertabur. Tinggallah tangkainya di batang jati. Saya berpantun untuk menghibur.
0: Betul.
1: Janganlah sampai diambil hati. Ya Mbok Iyo.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Pak Iqbal penelpon pertama kita malam ini. Sila lagi buat Mbok Abang yang nak bergabung. Bijak Bepantun.
2: Ya, berpantun dengan Santun Mbok Iyo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Biasa dari Sibar.
0: Sibar. Mana anak putri kunya-kunya?
2: Ada ni sebarang dah habis makan, dia tidur dia.
0: Yelah. Sila pantun lah Pak Mok.
2: Apa dia ni? Ini ke sungai belikan juara. Tinggal sontar ni lah udang. Saya ni tinggal lah suara. Tumbuk Iyo sampai rasa tu membayang.
0: Pandai pula.
2: Ke sungai ni lah baju. Tinggal sontar ke Melamboyan. Rumah saya sekarang nama Raju. Dia mau garuk dah ada kulit durian.
0: Bisa. Cari yang lain masih ada. Bisa.
2: Dah bakar semua dah. Ini untuk Ali lo.
0: Boleh.
2: Apa Ali ya? apa tak lupa ya. Apa ini apa? Ikan uli, ikan ini, ikan tenggiri. Boleh simpan dia lah lemari. Tak salah.
0: Cepat hidup.
2: Cocok lah. Ikan uli, ikan lah mayong. Boleh simpan dia lah lemari. Kalau
0: misalnya, kita akan bantuan. Putus-putus buat suara. Halo?
2: Udah lo ibu iyo?
0: Iya. Hilang pula suaranya. Nanti coba lagi bergabung bersama ya Pak Mo. Makasih udah bergabung. Sila lagi buat Bu Abang yang lain. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Shay.
0: Oh iyalah, Shay.
3: Shay sehat ke?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah. Saya ni masuk meredih rasa.
0: Ngapa pula?
3: Buah sukun kulitnya biru. Mau digoreng di belah tiga. Wahai Pak Iqbal dan Pak Mok, jangan berbantuan seperti itu. Fikirkanlah perasaan saya.
0: Benda gini ni mau tenang.
3: Mau tenang tak boleh kopo. Puasa oh kulit yang biru. Apa ya? Bangunlah tidak mencuci muka. Yang nama Mboyo jangan agak nak dia rayu. Ini dia tu kan yayang saya.
0: Nampak gak berkirim-kirim dari jarak jauh ni.
3: Kulitnya daunnya biru sebab apa daunnya biru sebab kok sawo. Dijampau pula sebuah mangga. Mang siapa nak mayu-mayu? Dia berhadapan dengan saya.
0: Kaulah.
3: Ini bersebelah.
0: Belum kena tebas atau penyapu.
3: Belum. Dia ingat nak muntah kuning. Dahlah, selamat malam, Shay.
0: Malam, Shay. Belum kena sembuh Bang Jake nak. Kekuatan super. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan putera ganteng alias Patuha Koko Ali.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik, akhir kabar kita.
0: Kabar baik juga aku.
2: Aku nak untuk Pak Mo lo.
0: Boleh.
2: Tadi dia pantun lupa.
0: Banyak
2: nyamuk di pohon kelapa. Pohon pepaya, pohon mengkudu. Kenapa malam ini Pak Mok pantun banyak lupa-lupa? Mudah-mudahan dia tu usaha ngelilu. Ada Putra Antos ya?
0: Ada.
2: Ini untuk Putra Antos lah lho. Pakai ojek membeli mentos. Dari England pergi ke Palo. Kalau Bang Jack memang di rumah dia tu Antos.
0: Putus-putus suaranya ni pula. Halo.
2: Ulang ya.
0: Ulang.
2: Pakai ojek membeli mentos. Dari England pergi ke Palo. Kalau kita Bang Jack tu di rumah memang Putra Antos. Tapi kalau dia ke jalan tu memang Putra Naro.
0: Itu dia Ko Ali. Makasih udah bergabung. Saya bacakan dulu chat WhatsApp ya yang udah masuk. Ada Bang Bosran di sini ya. Malam Bu Yu dari Bang Bos Kuala Bawang. Beribu-ribu biji nangka. Cincin pemata jatuh di ruang. Kalau lah rindu sebut namaku. Air mata Mama Ririn jangan dibuang. untuk Mamak Ririn pantun ini. Makasih Bang Bos Randa bergabung ya. Selanjutnya bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Putri Ayu, alak-alak kubu.
0: Kira Kak Emil tadi nih. Namanya email sini.
4: Senior.
0: Senior.
4: Email senior.
0: Apa kabar Putri Ayu?
4: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Aman.
4: Cuma sedih sikit.
0: Ngapa pula?
4: Ape ini numpang terus.
0: Oh, belum betul ke?
4: Belum sembuh lagi.
0: Oh iyalah, mau sabar memang. Sila pantunnya.
4: Buah lakon sedap dimakan.
0: Betul.
4: Burung bio mengisap madu. Salah lah ya. Tapi tak apalah ya.
0: Tak apalah.
4: Buah mempelam sedap dimakan. Burung bio mengisap madu. Selamat malam Mak Jang ucapkan.
0: Selamat malam.
4: Kepada Mbok Yo yang Mak Jang rindu.
0: Miss you too.
4: Rindu tambah yo. Burung bio terbang melayang. Anak biawak memanjat pokok manggis. Wahai Mbok Yo yang manjang sayang.
0: Apa tuh?
4: Suaranya lemak manis.
0: Lemak-lemak macam santan.
4: Beli tempe di pagi hari. Beli tempe, pergi membeli rumah Pak Unggal. Kala mendengar HP berbunyi. Kain sangkut, kain tinggal.
0: Luar biasa.
4: Luar biasa. Ini untuk seseorang loh nih. Sudah lama tidak ke ladang. Mengambil serai sayur dengan jantung. Sudah lama tidak terpandang. Rasa berderai hati dan jantung.
0: Alamak. Susah mengutus satu-satu itu udah berderai.
4: Salamnya Bang Jek, ya Pak Mo. Panjang nih lagi. Lagi sakit.
0: Sakit hatinya.
4: Sakit sedih.
0: Galau gundah gulana.

0: dengan siapa di mana?
1: Dengan Mak Wardi, dengan Kapuan.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sehat Mak Yo.
0: Alhamdulillah. Sila pantunnya.
1: Pantun buat Mak Yo lho ni.
0: Ah, boleh.
1: Membeli melodar dengan radio. Habis itu membeli kuih kelpon. Saya ucapkan apa khabar buat Mak Yo.
0: Khabar baik.
1: Semoga tak kurang satu apa pun.
0: Amin.
1: Buat Bang Bos tadi ni ya. Buat Bang Bos gini Mak Yo.
0: Sila.
1: Membeli di pasar Mawar, membeli kardus. Kardus membeli, kardus dibeli bermacam warna. Saya ucapkan juga apa khabar lah buat Bang Bos. Boleh tak saya minta nombor WA-nya?
0: Mantap. Ada lagi?
1: Nanti kau dibaca, saya balas lagi.
0: Okey deh.
1: Terima kasih, Mak Yo.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Udah bergabung bersama kita. Selanjutnya, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Saya nak melanjutkan pantun orang kumpai tadi. Simpanlah tali di dalam lumpur. Untuk mengikat si batang mangga. Wahai wali, jangan nak ikut campur. Ini kan orang salah anak muda. Tidak ya, bawa. Anak muda ni gitu. Sudah dulu, Isai.
0: Isai.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Bang Jek. Urusan anak muda ya kan? Bijak berpantun.
3: Merindu saya dengar.
0: Usaha anak muda kata Bang Jek.
3: Aku mau jelaskan loh. Itu apa Portugal ya? Dengar ni, gugu saya ni. Burung dia, burung hantu.
0: Putus suaranya. Halo.
3: Ulang ya.
0: Boleh.
3: Burung bio, burung lahantu. Pohon pepaya, pohon asam. Udah dari semalam, Mbok Yo mau jadikan calon menantu. Si geroput juga jangan macam-macam.
0: Macam mana jadinya ni? Udah dari awal-awal dulu nak dijadikan menantu kena kuali kan? Bijak berpantun. Halo.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
4: Abah Fabrian Pini, Mbok Yo.
0: Apa khabar?
4: Alhamdulillah.
0: Sila pantun lah.
4: Pantun. Pantunnya gini Mbok Yo ya. Jejak orang manjat kurang sehat. Senyumnya jangan dibuat gara-gara lihat. Banyak tukang sakat buang tebian. Untungnya yang disakat sama-sama kuat. Aspal jalan tidak kuat gampang melekat. Tiba-tiba ada kadal makan ulat. Asal jangan minta alamat datang mendekat. Bisa-bisa kena pasal undang-undang adat.
0: Auto luka. Oke,
4: Boya ya. Ada komodo, janganlah merinding dengan duduk terpelanting. Jika pagi datang cuacanya, badan selalu dingin. Suara Mbok Yo memanglah bikin orang jatuh terpelanting. Apalagi dengan ketawanya yang merdu melengking. Satu lagi ya Mbok Yo. Jalan sendiri terdampar di kota Madiun. Ada sapi menjadi

0: Ada api menjalarnya merambat tapi tidak ke gedung. Yang lagi dengar banyak selalu tersenyum. Apalagi penyiarnya murah hati banyak yang kagum. Ah, itu dulu ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Makasih, selamat
1: sama-sama,
0: malam.
1: selamat malam. Itu dia Kak Tini, terpelanting gitu dengar suara saya. Ah, bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
1: Iya.
2: Ah, ini untuk Mbak Tini loh.
1: Ah, boleh.
2: Pohon gue ini banyak di kebun. Hari Selasa pergi berenang. Malam ini putera ganteng dengan Mbak Tini masuk berpantun. Hati susah menjadi senang.
1: Betul-betul.
2: Satu lagi nih. Dari mana nak ke mana?
1: Kemana?
2: Dari Jepang ke bandar China. Putera ganteng numpang bertanya.
1: Apa tuh?
2: Mbak Tini siapakah yang punya?
1: Masih mau? Dah kat sini lagi dah dikacau biasa. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Rentanglah tali di muka pintu. Buah sawah masaknya mengkal. Amboi yo jangan mau dibuat wali menantu. Kena dia tu orang Portugal. Dah dulu Isan.
1: Ayolah.
3: Selamat malam.
1: Malam. Tu dia. Oh gitu ya kisah ya. Sila lagi buat bapak yang lain. Bijak berpantun.
2: Bijak berpantun dengan santun,
1: Bu Iyo. Iya, Pak Mo.
2: Kesung raya bolehlah ketupat. Ketupat ni boleh, itu bikin lontong. Kenapa kita lah kau cepat? Kau tak cepat, tak lah beruntung. Cepatlah kita kena buat. Yo, tak beruntung je.
1: Gitu, apa?
2: Habis. Abang mampu dah. Bajik tinggalan tu jauh dah. Buat kerja mamu kalah dah bagi macam mana
1: kita. Ya ni.
2: Ada lagi satu ni.
1: Boleh.
2: Apa tak dia? Lupa dah umur dia. Dah. Lupa dah umur dah. Udah lo ya.
1: Yelah nanti coba lagi.
2: Lupa dah.
1: Okey deh.
2: Selamat malam.
1: Malam. Itu dia Pak Mu. Ya. Apa ni balasan Bang Bosran ni ya? Boleh Mbok Yu kasih jak Bang Wardi nomor saya. Kalau ada tiba-tiba langsung ada pantun rupanya. Kalau ada kota Malaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau Mama Ririn bagai dikata, badan dan nyawa abang serahkan. Yo kena ni Bang Bosran. Ni boleh Bang Wardi kata. Kata Bang Bosran boleh ni. Ya, saya sebut di sini ke macam mana ni ceritanya ni? Nomor HP Bang Bosran ni. Mudah-mudahan Bang Wardi simak lah ya nomornya ya. Ini nomornya. 081387454667. Sekali lagi ya. 081387454667. Itu dia ya Bang Wardi ya nomor selanjutnya. Bijak berpantun. Halo.
0: Berpantun dengan satu.
1: Iya.
0: Masuk lagi ya Mbak ya.
1: Boleh.
0: Ini tuh balas Mbak Ali nih ya. Bawa tali panjangnya kurang sekilan. Cari kerang kepiting di pulau. Udah sekarung bawa pulang jangan dimakan. Wali, orangnya memanglah tampan. Tapi sayang sering galau, banyak merenung, kadang susah makan. Bawa tali walau, tali rapia jangan mudah luntur. Nyantai di pantai, jangan berenang, nanti bisa tenggelam. Apalagi kalau Wali, susah makan, susah tidur. Sampai-sampai ayam sekandang dilarikan orang tidak ketahuan. Terima kasih, Wak. Ya.
1: Sama-sama. Selamat malam. Yang tak sadar, enggak sekandang. Dari kan orang tak sadar. Sila lagi yang lain nak bergabung. Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
1: Iya.
4: Selamat malam, Bu Iyo.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Putri Bunga Melati, alias Julaina.
1: Apa kabar?
4: Baik.
1: Lanjut.
4: Saya mau nyapa kawan saya satu loh.
1: Boleh.
4: Oma, dengar ya Oma, kita pantun nih. Pantunnya pantun teka-teki kan? Tapi belum ada yang ada dengar
1: belum.
4: Berarti pantun ini tidak sesuai dengan tema nih.
1: Tak apa-apa, yang penting seru-seruan.
4: Yang penting itu pantunnya. Tapi kalau tak ada Bang Jack, tak ada seru pula tuh.
1: Ada Bang Jack dari tadi. Sila.
4: Pagi-pagi membeli madu. Minumnya dicampur telur dan susu. Ada gak, apa tadi ini? Apa ya? Digaruk-garuk, nyangkut di kuku. Benda apakah itu?
1: Apa ya, digaruk-garuk, nyangkut di kuku ya?
4: Benda apakah itu? Kalau yang, apa yang dapat jawab nanti Boyo kasih lagu ya.
1: Saya ke yang menyanyi ni nanti ni?
4: Bukan, Boyo kasih lagu nanti. Silakan lagu apa ya boleh. Dadah
1: Boyo,
4: kita
1: jambut ya. Iya. Merdeka. Merdeka. Selamat malam. Itu dia Kak Julaiha. Kok lagu saya tak bisa kasih ya. Karena bukan belum jamnya jam. Bukan jamnya request lagu maksud saya. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Duduk tersandar di atas bangku. Badan letih rasa nak lerah. Kalau garuk-garuk melekat ke kuku.
1: Apa tu?
3: Saya kira jangan ketumbe Kak Julaiha.
1: Bisa uga. Tidak menutup kemungkinan.
3: Untuk Kak Julaiha jawab ya. Betul. Ini mesti betul dah. Dadah.
1: Itu dia. Dakik pun bisa dakik kan. Jom dakik ya kan. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
1: Iya Kok Ali.
2: Aku nak pantun. Barang pantun Mbak Tini tadi.
1: Boleh.
2: Dengar ni Mbak Tini. Dia tebus pandang lah tu. Dengar ni. Kucing kurus kain di papan. Papan di kayu lah jati. Memang betul siang malam saya kurang makan. Mikirkan Mbak Tini si jantung hati.
1: Alamak. Rasa nak salto saya. Bukan-bukan lagi. Sampai begitu. Jawab bantun.
3: Berbantun dengan santun. Ini untuk Wali dengan Mbak Tini sekaligus berdua sekali dah saya kibau. Buah ini jatuh di kali. Buahnya busuk, masaknya mengkal. Cocok memang Mbak Tini dengan Wali. Karena dia sama-sama orang Portugal. Tak ada heran itu dah. Malam.
1: Itu dia Bang Jack. Selanjutnya yang nak bergabung sila. Bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Kanda.
1: Langsunglah pantunnya sebelum lupa.
5: Siapa bani-bani panggil Bok Yo sayang dengan
1: Nanti lupa dia ni sama pantun ni.
5: Nek ojek ke stadio. Nak beli kue kaya. Kalau Bang Jack nak ngambil Mbok Yo. Jawab lo tegak tiki saya.
1: Apa tu?
5: Bang Jack pasti tak tahu jawabnya. Tak bakal dapat lah. Nek ojek pergi membeli babat. Tinggal dulu ke sungai raya. Kalau Bang Jack memang hebat. Siapalah nama nenek saya.
1: segala khas urusan rumah tangga yo.
5: demi mempertahankan Boyo tadi tu.
1: Ah, ada yang kira.
5: Nek ojek membeli kebab. Singgah dulu ke studio. Bang Jek bisa menjawab. Ambil lampu yuk, terus saya tak ada ganggu lagi. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa nama nenek? Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Paling enak makan pepaya.
1: Betul.
3: Lebih enak lagi digoreng jadikan bakwan. Saya sahur pula nama nenek bang Yahya. Kalau tak salah nenek itu perempuan. Betul kan? Dah saya dah ambil boyo ya.
1: Habis.
3: Dah say.
1: Ya yes, say.
3: Selamat malam say.
1: Selamat malam. Itu dia Bang Jack. Selanjutnya bijak berpantun.
6: Bijak berpantun santun Bu Yo.
1: Iya Pak Mo.
6: Ini untuk ini untuk wayang Riti lo. Dia kan yang sedih dia kan.
1: Oh betul.
6: Sedih aneh. Ini pantun tu dia. Perenak wala anggur. Belinya di sengah raya.
1: Iya.
6: Kalau maknya Siti minta ibu, pergilah aku rumah saya.
1: Nak dinyanyikan lagu ke?
6: Apa lagi ibu? Yang penting saya buat telur ayam pengen
1: bakmu. Oh, iya syaratnya ya. Bawa sesajen.
6: Kau ibu kau amuk atau kau amuk, terus ayah bawa tak boleh.
1: Betul juga.
6: Lepas itu mabuk terbuka. Udah lu boyo sama lah.
1: Iya. Itu dia Pak Mo. Ya, selanjutnya bijak berpantun. Halo.
0: Berpantun dengan santun.
1: Iya.
0: Mas Agi ya Bu ya.
1: Boleh.
0: Balas pantun Pak Ali sama Bang Jek. Ada sapi makan rupanya dedak padi. Lari-lari ke pulau santai dulu. Suka makan berterburu. Apalagi yang namanya Wali.
1: Apa tuh?
0: Hari-hari galau pandai merayu kayak ikan di dalam bubu. Jalan becek berdebu tidak utuh. Sapi kerbau dikuliti bisa bau disembeli ngilu. Bang Jek berani merayu jarak jauh. Tapi kalau didekati dia betapa di balik pintu.
1: Betul kendak tuh.
0: Batang anggrek bisa berulat karena angin pembawa debu. Matahari datang bersinar, kita santai selalu. Bang Jack suka bertabiat kayak cacing kena abu. Apalagi di belakang layar dia pandai merayu. Itu Mbak Yo.
1: Iya, sama-sama. Selamat malam. Makasih Kak Tini. Ya, satu penelpon terakhir nampaknya boleh bergabung bersama saya. Sila, bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
1: Iya.
4: Jawaban Bang Jek sangat salah.
1: Sangat salah Bang Jek. Jadi jawaban benar apa nih?
4: Ya?
1: Jawaban benar apa nih jadinya nih?
4: Anak kutu.
1: kaulah.
4: Alah itu jambut yo ya.
1: Iya. Selamat malam. Itu dia Kak Julaiha. Upah jawaban anak kutu. Kutu enak. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Yelah, dia kan anak kutu kan campur dengan ketombe.
1: Berkawan-kawan dia.
3: Sepupu sekali je tu.
1: Sila pantun terakhir ni.
3: Ah, untuk Mbak Tini, dia kata saya dapat balik pintu tadi. Tembus pandang pula. Dia tu pergi ke pasar pakai sepatu. Sepatunya putih, talinya biru. Apa sebab saya berdapat balik pintu?
1: Apa sebab?
3: Kerana saya tengok Mbak Tini tu nak buat penyapu. Itu saya berdapat. Jadi saya pemantun tak akhir.
1: Betul.
3: Jadi mohon maaf untuk semua pendengar dan penyiar. Seandainya pantun saya kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Ya. Malumlah saya ni sebagai manusia biasa. Maksud dan tujuan saya berpantun tu tak ada untuk merendahkan ataupun menyinggung perasaan kawan-kawan semua. Oleh kerana saya ni berpantun menghibur untuk mengeratkan tali persaudaraan kita.
1: Baiklah.
3: Begitu baiklah dulu.
1: Yalah kalau gitu.
3: Okeylah, Sai.
1: Sai.
3: Dadah, Sai.
1: Dadah. Selamat malam. Baiklah, Bu Abang. Bang Jack tadi adalah penelpon terakhir kita malam ini. Makasih belonggok semuanya yang udah bergabung dari WhatsApp, telepon juga, chat WhatsApp juga yang udah bergabung. Yang belum sempat bergabung, kita ketemu di hari-hari berikutnya dengan tema yang berbeda ya, Bu Abang. Makasih gak udah ngawankan saya dari sore tadi sampai sekarang. Saya pun nak pamit undur diri dari ruang dengannya, Bu Abang. Setelah ini masih ada syair Melayu yang akan kita hadirkan dan dilanjutkan dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu yang siap menemani istirahatnya Bu Abang. Saya pamit ya, Bu Yu, saya pamit ya, Bu Abang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.
7: Malinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Bu Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan mengucap awal bismillah. Syair gulung terbukalah sudah. Izinkan saya memperkenalkan diri, Selviana nama diberi. Berdiri di depan tamu saya tiada nyeri, tampil maksimal penuh percaya diri.

Salam hormat buat tuan dan puan. Salam dihatur berjabat tangan. Ampun dan maaf saya sampaikan dalam syair kadang membuat pesan. Tepung tawar doa selamat, itulah tradisi yang dipegang kuat. Syair gulung pun dikenal masyarakat sebagai pengenal budaya setempat. Kecik badan saya jangan dipandang, nasihat

Hidup ke depan semakin menantang. MABM kata pang punya gaya.

Kerajaan Matan bagian Tanjung Pura, istananya terletak di Mulia Kerta. Wilayah Sande pun ada bagiannya, itulah dia bernama Negeri Laya. Janganlah dia

Marwah Melayu sudahlah hilang, adab dilupakan melanggar pantang. Adat budaya marilah dijaga, supaya bahagia sepanjang masa. Janganlah kita menderhaka, adat kita sejalan dengan agama. Sebagai

tarik gitu.

Semoga acara ini lancar, sukses tentu harapan besar. Salah pun patut bersabar, insya Allah sandai tetap tenang.

0: وعليكم السلام.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah.

Adat budaya jangan dilupakan, itulah ciri orang beriman.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: laksanakan hukum wajib dan sunat agar selamat dunia akhirat.
1: Amin.
0: Syair dibuat dalam karangan berisi madah mengandung pesan, jagalah

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak. Syair di

Salawat dan salam pada Rasulullah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Muhammad Nabi Junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan syair.

mengukir cerita ininya hari. Festival budaya judul diberi. Festival budaya kita adakan, budaya Melayu dilestarikan. Berbagai kabupaten yang dilibatkan, berbagai cabang diperlombakan. Kami utusan Kayong Utara datang kemari dengan gembira, penuh harapan jadi juara, mendapat teman, menambah saudara. Bukan hayalan, bukanlah mimpi, tanpa mantra dan jampi-jampi. Puak Melayu berbusana rapi berkumpul di studio Melayu TV. Penuh kenangan, penuh harapan, semoga berjumpa di tahun depan. Festival budaya kita sukseskan, Melayu TV jadi harapan. Festival festival mempererat silaturahmi, menebar kasih indah bersemi. Bila budaya kita pahami, takkan Melayu hilang di bumi. Puji dan syukur kepada Allah, kalam ditutup alhamdulillah. Salah dan benar mohon dipilah. Assalamualaikum.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, dek ya?
1: Benarlah, bang. Oh, udahlah. Tenang ya, bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, bang.
0: Iya, dek. Syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda lah dek ni terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya, bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Selawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang mempermudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisnya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran melalui syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya, ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaidah-kaidah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
1: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagu dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
2: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Nah, saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Kemana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat, seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya Mahmud Mursalim.
3: Ayung, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, susah. Nggak tahu, lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, nggak sempat, nggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
4: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Ya, dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang menikmati syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain. Terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya, yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
5: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah

0: puyung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
1: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan, hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
3: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
4: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
3: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
4: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
3: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
4: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
3: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
4: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
3: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
4: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Lumbok abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Wabang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan selocai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu.

kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya, pendengar, jika kita menelaah kata-kata ikhlas, keikhlasan begitu ringan diucapkan, tetapi begitu sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan ini. Iya, keikhlasan sekali lagi itulah kekuatan yang membuat energi-energi kosmis yang hadir di balik kebetulan-kebetulan misterius akan hadir dalam frekuensi yang lebih sering. Entah kita belajar dari bacaan atau dari pengalaman orang lain, kita sudah lama mendidik diri kita sendiri, belajar untuk meningkatkan keikhlasan di banyak segi-segi kehidupan. Dalam doa, dalam beribadah, bekerja, berteman dengan orang, membesarkan dan mendidik putra-putri di rumah, dipuji atau dimaki orang, senantiasa diusahakan agar dibungkus energi-energi keikhlasan.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran edisi hari ini di Kamis 20 Agustus 2026. Melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Abang, salam sejahtera. Dijumpa kita untuk pagi Kamis hari ini di 20 Agustus 2026. Bu Abang bersama saya Ibeng hingga siang nanti akan ngawankan Bu Abang melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi smartphone RRI Digital yang bisa Bu Abang download di Google Play Store ataupun di App Store. Bu Abang, akhirnya akan kita hadirkan pengawankan Bu Abang di hari ini. Dan pagi ini di awal jumpa kita, kita mulai dengan hikmah pagi. Kita akan rangkaikan pengajian Al-Quran, lagu-lagu Islami, dan nanti ada penyampaian kuliah subuh bersama Ustaz Zahlia Munawwarah SOSI di pagi ini dengan tema etika bermedia sosial. Dan Mu Abang, kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran dan hikmah pagi kita untuk Mu Abang hingga jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Loh abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Selamat pagi sahabat pendengar setia program Hikmah Pagi dimanapun berada, khususnya warga kota Pontianak yang saat ini sedang bersiap memulai aktivitas. Tentunya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita semua, yang senantiasa memberikan kita ketenangan, yang senantiasa menyelimuti hati kita dengan kehangatan pancaran matahari, dan senantiasa menenangkan hati kita setenang aliran Sungai Kapuas yang menjadi kebanggaan kita semua. Selawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang taat dan setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan syafaat selawat salam kita dapatkan siang dan malam, fid dunya wa fil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sahabat pendengar rahimakumullah, hari ini mari sejenak kita menundukkan hati, merenungi bagaimana teknologi yang genggam erat setiap hari telah mengubah cara kita berinteraksi. Di satu sisi, teknologi memudahkan silaturahmi. Namun di sisi lain, jika tidak hati-hati, jempol kita bisa menjadi sumber malapetaka yang merusak kerukunan di antara kita. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di era banjir informasi. Di tengah derasnya arus digital, informasi menyebar sangat cepat. Dalam hitungan detik saja, informasi bisa menyebar kemana-mana melalui gawai yang kita pegang erat. Sayangnya, tidak semua informasi yang melintas di layar ponsel kita itu adalah kebenaran. Banyak di antara kita, banyak di antaranya itu adalah berita palsu, fitnah, ataupun hoaks yang sengaja dirancang untuk memancing emosi. Berapa banyak hubungan tetangga di sekitar kita yang renggang, berapa banyak persaudaraan yang terputus, ataupun pertemanan yang hancur hanya karena kita tergesa-gesa membagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Sungguh, itu merupakan satu rumor dan hoax yang menjadi malapetaka nyata yang harus kita hindari demi menjaga keharmonisan bersama. Lantas bagaimana Islam memberikan panduan dalam menghadapi badai informasi ini? Sahabat pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun
binaba'in fatabayyan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, pada kesempatan ini melalui surah Al-Hujurat ini, bahwa ayat tersebut mengajarkan kepada kita prinsip tabayyun, yaitu meneliti, melakukan klarifikasi dan bersikap tenang tanpa tergesa-gesa dalam menyerap berita. Mengapa? Agar kita tidak mencelakakan orang lain atau kelompok lain karena kecerobohan kita sendiri, yang mana pada akhirnya hanya akan menyisakan penyesalan yang mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan keras bagi kita yang gemar asal sebar informasi tanpa disaring terlebih dahulu. Melalui hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddatsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu sebagai pendusta atau pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Mari kita bayangkan, hanya dengan meneruskan pesan tanpa cross-check, kita sudah bisa dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan ingatlah, setiap ketikan, setiap klik share, dan setiap kata yang kita bagikan di dunia maya, itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, sebagai warga Pontianak khususnya yang religius dan menjunjung tinggi nilai kesopanan, maka mari kita coba menerapkan 3 langkah praktis dalam menyikapi informasi di media sosial. Yang pertama, lakukan tabayun atau cross-check sebelum jempol menekan tombol share. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Tanyakan pada ahlinya atau rujuk pada sumber-sumber yang kredibel. Kemudian berpikir positif, husnuzon. Saat menerima berita miring tentang seseorang atau tentang suatu kelompok, jangan mudah kita percaya. Hindari prasangka buruk demi menjaga ketenangan batin, demi menjaga kedamaian masyarakat. Dan yang ketiga, tahan diri jika ragu. Jika kita merasa ragu apakah berita itu benar atau bermanfaat, maka pilihan terbaik adalah menahan diri untuk tidak menyebarkannya. Ingat kaidah, sampaikan kebaikan atau diam. Jadi, mari gunakan media sosial sebagai ladang dakwah dan penyebar kedamaian, bukan perpecahan. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, mari bersama-sama kita jadikan negeri kita ini, wabil khusus kota Pontianak tercinta ini, sebagai kota yang sejuk, aman, dan harmonis, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Semoga Allah selalu membimbing lisan kita, menjaga jempol kita dari dosa digital, dan mengaruniakan ketenangan di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah melindungi negeri kita tercinta ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah. Disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimati lahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Allahumma jali rahmatan wa sanur ila kubur. Allahumma ja'al qabrahu khawdatan.
1: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jami'atul Khair.

0: Makam Opu Daeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Daeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, dekatlah bulan Maulud, itu dah ramai orang Islam ya. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah lah. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatiha, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu. Rasa dari sih memang dan sangki

0: Siapakah Opude Yang Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opo Manambon ini, kerajaan ini kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Sidenyang kan agama, masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opo Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syarak, hukum Islam. Asalnya dia merantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mantuk Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu, Sultan Muhammad Zainuddin di Kapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opude Manambon. Opude Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Kapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Islah permintaan dia, karena di atas bukit itu kan islahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham itu, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang, mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam Nasrul yang buat. Pukul Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Patih Gubantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Dan nama lain pertama, sama inilah Patih Gubantar. Patih Gubantar ini dari Sidin yang ini kan kerajaan Majapahit loh. Satu yang kan satu dato, Sadin yang satu turunan dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Wuruk. Itulah dia menyebar tuh sampai di sini apa? Dia pikirkan 1360 aja.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau Ajoe adik namanya Nakupuang. Hanya negeri yang abadi yang punya tanah mereka semua adat yang dipertuang. Nasib dia tu waktu mau tekan selamanya dia tak mahu dia maka dia seperti ayam jantan yang sabungan dan adat kalau dia tegakkan itulah maka dia semua yang itu ayam jantan. Sebagai Belanda pun lalukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itulah di lambang Bugis kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi apa suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, dulu sana. Kemudian pindah lagi ke sana tuh, Bukit. Kemudian pindah ke sini, pindah lagi belakang, pindah baru pindah sini. Ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini, dayung kerajaan yang terakhir. Rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh, di sini. Sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tuh. Yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Daeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Daeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit je.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertinggal pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Dokter, dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Malini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.